0: GOW Sragen berharap pemahaman mengenai literasi digital dapat semakin berkembang sehingga perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pengguna yang kritis, cerdas, aman, dan bertanggung jawab.
1: Pada tanggal 8 Juli kemarin, kami mengikuti kegiatan GOW Sesolo Raya yang berketepatan di Kabupaten Karanganyar, ditempatkan di Tawangmangu. Ada beberapa informasi juga kemarin pas Hari Anak Nasional di ada kegiatan di Puro, itu di Kebun Puro Harmoni, Bu, di Kecamatan Karangmalam, yang di situ disampaikan dari Ibu Bupati yaitu mengenai anak, karena di situ diadakan obon anak SMP, karena dia juga punya anak dan cucu, harus diperhatikan kecil sampai besar, sampai dewasa, walaupun sudah dewasa kita harus memperhatikan anak, Bu. Kegiatan anak remaja itu apa, di luar sekolah itu apa, kita harus tahu. Kalau mau keluar harus izin orang tua, mau keluar kemana harus orang tua harus mengetahui, Bu.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta melaksanakan program kerja nyata dengan merangkul kelompok tani wanita KTW Wening Asri 24 di Dukuh Glonggongan RT 24 Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar sekaligus berkontribusi langsung dalam kegiatan pertanian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN turut terlibat dalam berbagai aktivitas di kebun sayur milik KTW Wening Asri 24. Di antaranya, menyirami berbagai tanaman sayuran, melakukan penyemprotan, hingga menanam benih sayuran. Sekretaris KTW Wening Asri 24, Apriani Wulandari, mengapresiasi kehadiran mahasiswa KKN Unisri. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan motivasi baru sekaligus wawasan praktis bagi ibu-ibu anggota kelompok tani. Dikatakan, kehadiran mahasiswa juga menjadi sarana belajar bersama karena mahasiswa dapat melihat dan mempraktekkan secara langsung cara berkebun di lahan sayuran. Sementara itu, keberadaan kebun sayur KTW Wening Asri 24 pada awalnya merupakan arahan dari pemerintah desa agar ibu-ibu memiliki kegiatan produktif sekaligus memanfaatkan lahan yang tersedia. Melalui pendampingan dan kegiatan bersama mahasiswa KKN, KTW Wening Asri 24 diharapkan semakin berkembang. Para anggota kelompok juga diharapkan semakin bersemangat dalam mengelola kebun sehingga dapat memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi ibu-ibu KTW Wening Asri 24 untuk terus aktif dan mengembangkan kegiatan pertanian secara berkelanjutan.
2: Mahasiswi KKN Unisri dalam mendampingi di kebun sayur itu apa yang dilaksanakan?
3: Nyirami tanaman gitu, menanam itu kangkung, sama itu nyemprotan buat tanaman.
2: Itu yang ditanam berupa apa saja, Bu?
3: Kangkung, bayam, terong, cabai, kacang panjang.
2: Dengan kehadiran dari mahasiswa KKN Unisri sendiri, dari tanggapan Ibu seperti apa?
3: Tanggapannya sih ya bagus, Bu. Mbak-mbak KKN itu bisa belajar langsung di kebun sayur caranya itu berkebun. Anggotanya 20 orang.
2: Dengan adanya dari KWT Wening sendiri dengan membuka kebun sayur ini dimanfaatkan untuk apa sebenarnya, Bu?
3: Awalnya cuma itu disuruh kelurahan untuk buat kebun sayur gitu biar ada kegiatan ibu-ibunya.
4: Ya, semoga lebih maju lagi ibu-ibu di KWT Wening Asri ya, tambah semangat buat berkebun.
0: Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT bukan sekedar anggaran yang diterima pemerintah daerah. Dana yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau atau cukai rokok legal tersebut dikembalikan ke daerah dan dimanfaatkan untuk berbagai program sesuai ketentuan. Sony Wibisono dari Bea Cukai Surakarta menjelaskan, salah satu pemanfaatan DBHCHT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat maupun buruh rokok. Peningkatan keterampilan tersebut diharapkan mampu menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
5: Kenapa ini memilih tema mengubah peluang menjadi cuan ini yang sangat relevan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT? Hubungannya apa sebenarnya?
6: Bahwa yang namanya DBHCHT itu adalah dana cukai hasil tembakau atau yang lebih kenal dengan cukai rokok ya. Jadi rokok-rokok yang dijual secara legal itu adalah sumber penerimaan negara dalam bentuk cukai. Nah, kemudian dana cukai tersebut dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk DBH CHT. Nah, dari situ digunakan untuk apa? Nah, ini jadi DBH CHT itu bukan sebatas anggaran saja, Mbak Rati. Jadi itu sebagai peluang ya, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dalam bentuk apa? Karena pemanfaatan DBH CHT itu ada pos-posnya. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Yang di dalam kesejahteraan masyarakat itu ada program pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Dalam konteksnya adalah cuan itu sendiri. Jadi cuan. Dari peluang, kemudian produktivitas, dan kemudian pendapatan dalam hal ini adalah cuan.
7: Sementara itu, Eko Pramudio Setiawan ST dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumindak Kabupaten Sragen menyebut, pemerintah Kabupaten Sragen juga mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk pelatihan keterampilan serta pendampingan bagi calon wirausaha maupun pelaku UMKM. Eko Pramudio Setiawan ST menjelaskan, pendampingan dilakukan agar masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan tersebut menjadi usaha yang menghasilkan. Dengan demikian, DBHCHT diharapkan dapat menjadi salah satu pengungkit ekonomi masyarakat mulai dari peningkatan keterampilan, produktivitas, hingga membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan.
8: Bagaimana untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini bisa membantu masyarakat mengubah peluang tersebut menjadi sesuatu yang menghasilkan?
9: Pemerintah Kabupaten Sragen dengan anggaran dari dana DBHCHT itu memang untuk kesejahteraan masyarakat ada anggaran khusus itu. Itu untuk keterampilan, latihan keterampilan baik untuk personal maupun kelompok. Itu juga kita ada fasilitasi. Intinya apa, kita mendampingi untuk para wirausaha baru atau pengusaha untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Artinya dari yang sekedar kayak masak di rumah sendiri bisa dijual menjadi cuan.
0: Zafira Tour and Travel bersama Bank Muamalat Indonesia menggelar sosialisasi program percepatan dan perencanaan keuangan ibadah haji dan umroh yang berlangsung di Hotel Front One Sragen, Rabu 12 Agustus 2026. Perwakilan PT Zafira Mitra Madinah atau Zafira Umroh Haji Cabang Solo, Laude Alvin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Zafira dalam memberikan edukasi kepada calon jamaah agar dapat mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci dengan lebih cepat. Dijelaskan, kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan di sejumlah wilayah Solo Raya, meliputi Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sukoharjo. Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi sekaligus kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Melalui skema ProHats Plus, calon jamaah tidak harus menunggu terlalu lama maupun menyiapkan dana sekaligus dalam jumlah besar. Dikatakan, program Haji Plus dari Zafira memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya harga yang relatif terjangkau, masa tunggu yang lebih singkat, serta fasilitas akomodasi Hotel Bintang 5 di Mekah dan Madinah. Selain itu, sistem pembayaran juga dirancang secara fleksibel, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan biaya keberangkatan. Dalam program ini, Zafira juga bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan untuk memudahkan masyarakat memperoleh porsi haji. Diharapkan, kegiatan sosialisasi seperti ini dapat mendorong masyarakat Indonesia yang telah memiliki porsi haji untuk melakukan percepatan keberangkatan. Pasalnya, persoalan utama dalam pelaksanaan ibadah haji bukan semata-mata mengenai kesiapan dana, namun juga panjangnya masa antrean. Bahkan, tidak sedikit calon jamaah yang secara finansial telah siap, namun harus menghadapi kendala lain, termasuk kondisi kesehatan, karena masa tunggu keberangkatan yang cukup panjang. Melalui edukasi dan perencanaan keuangan yang tepat, Zafira berharap semakin banyak masyarakat dapat mempersiapkan ibadah ibadah ke Tanah Suci secara matang dan memperoleh kesempatan untuk berangkat lebih cepat.
10: Kebetulan jadi program dari Zafira ini salah satunya adalah bagaimana mengedukasi calon jamaah haji itu bisa berangkat lebih cepat. Jadi setiap bulan itu kita ada acara baik di Sragen, di Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo ada. Alhamdulillah hari ini di Sragen. Dan kebetulan kita bermitra dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat kita kenal salah satu adalah Bank Haji, seperti itu. Kalau keunggulan dari program Haji Plus dari Zafira yang pertama adalah harga yang terjangkau ya, affordable, di mana paket kita itu mulai dari $10,000 dan itu dari sisi fasilitas maktab hotel juga sudah bintang 5 seperti, jadi harganya bisa terjangkau tapi fasilitasnya sama dengan travel-travel yang lain. Jadi kerjasama kami dengan Bank Muamalat Indonesia itu adalah terkait dengan masalah mudah mendapatkan porsi dengan jalur pembiayaannya. Jadi harapan kami dari Zafira pastinya kita punya keinginan bahwa dengan event-event seperti ini bahwa masyarakat Indonesia yang sudah punya porsi haji bisa melakukan percepatan untuk segera berangkat, karena masalah sebenarnya di haji itu bukan masalah uangnya, ya kan? Tapi antrian yang begitu panjang sehingga kadang-kadang calon jamaah itu siap uangnya tapi tidak bisa berangkat karena kesehatan.
7: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
11: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Asar FM di gelaran edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya yang tentunya hadir untuk menemani suasana pagi Anda. Mitra Buana, kemarau kering yang dipengaruhi fenomena El Nino membuat 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Seragen tidak ditanami padi atau bero. Kondisi tersebut terjadi karena lahan tidak memiliki sumber air yang cukup untuk irigasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan mulai turun pada November 2026. Situasi kemarau panjang tersebut membuat petani khawatir terjadi gagal panen pada tanaman padi yang mulai ditanam pada Agustus 2026. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Seragen mencatat, dari sekitar 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Seragen, sebanyak 35 hektar ditanami padi. Sementara itu 5.000 hektar lainnya tidak ditanami padi karena tidak memiliki sumber air yang cukup untuk irigasi. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Seragen Suratno menjelaskan fenomena El Nino akan berdampak pada penurunan produktivitas tanaman padi karena kekurangan air bersih. Ditambahkan jika debit air irigasi menurun lagi, kebetulan air turun sampai 50%, situasi tersebut menjadi ancaman gagal panen. Pihak KTNM mendapat informasi bahwa Seragen akan digelontor 200 unit sumur dalam. Keberadaan sumur dalam dapat menjadi solusi bagi para petani yang kekurangan air.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan Kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen mulai mengkaji secara serius wacana penggabungan atau regrouping sekolah dasar negeri yang minim peserta didik. Hal ini untuk efisiensi pendidikan sekaligus merespon maraknya bangunan ruang kelas yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Sragen. Sekretaris Daerah Sekda Sragen Hargianto mengungkapkan, Pemkab Sragen saat ini tengah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah di daerah tersebut sebelum mengambil keputusan final. Menurut rencana dijadwalkan akan dilaksanakan workshop sekitar bulan September atau Oktober. Workshop mendalam tersebut akan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan stakeholder ya, mulai dari jajaran dinas pendidikan, anggota DPRD, tokoh masyarakat hingga insan pers. Forum tersebut akan memetakan dampak komprehensif terkait opsi regrouping, mencakup kesiapan tenaga pendidik, distribusi siswa hingga fasilitas pendukung seperti armada transportasi antarjemput. Hasil dari rekomendasi workshop dan kaji ulang tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati Sragen guna menentukan arah kebijakan yang diambil. Terkait kekhawatiran masyarakat akan aset gedung sekolah yang mangkrak dan terbengkalai pasca penggabungan, Pemkab Sragen telah menyiapkan langkah penanganan aset dalam rangka skema regrouping sekolah yang memiliki bangunan dan fasilitas yang paling baik akan dipilih sebagai lokasi utama belajar mengajar. Sementara untuk bangunan sekolah yang ditinggalkan yang mayoritas berdiri di atas tanah kas desa dapat dialihfungsikan dan diserahkan penggunaannya kepada pemerintah desa setempat. Gedung yang tidak dipakai bisa dimanfaatkan oleh pihak desa misalnya untuk fasilitas olahraga masyarakat seperti latihan pingpong atau kegiatan desa lainnya. Mekanisme pihak desa cukup mengajukan surat permohonan pemanfaatan aset kepada bupati ya. Pemkab Sragen optimistis penataan ulang infrastruktur sekolah ini dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
3: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
4: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
3: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
4: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
3: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
4: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat, sobat.
3: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Info Pagi yang kita sajikan untuk Anda. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan Mitra Buana, perlu kami informasikan kepada Anda bahwa untuk siang hari ini nanti Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung yaitu dari DPRD Kabupaten Sragen, dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Nah, nanti Anda bisa mendengarkan sekali lagi di 94,7 Buana Asri FM. Dan kita akhiri di gelaran Info Pagi. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat pagi, selamat aktivitas. Semangat untuk semuanya, sukses selalu, dan yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri Healthy and Fresh dari 94.7 Buana Astra FM di gelaran edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan kali ini kita sajikan tema mitos atau fakta pengidap diabetes dilarang berolahraga. Mitra Buana, diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah yang merupakan sumber energi utama sel tubuh manusia. Saat glukosa menumpuk dalam darah dan tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik, maka hal tersebut akan memicu gangguan pada berbagai organ tubuh. Jika kadarnya dibiarkan meningkat begitu saja, akan timbul sejumlah komplikasi yang bisa membahayakan nyawa pengidapnya. Glukosa atau kadar gula dalam tubuh dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Pada pengidap diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin yang memadai bagi kebutuhan tubuh, sehingga sel-sel dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa menjadi energi. Ada mitos yang mengatakan bahwa pengidap kondisi ini tidak bisa berolahraga. Apakah benar? Nah, jawabannya akan kita bahas di sesi selanjutnya dari halodoc.com, hanya di Buana Putri Healthy and Fresh hari ini. Sebelumnya kita simak dulu tembang pembuka berikut ini.

0: Hey kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Healthy and Fresh dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dengan tema mitos atau fakta pengidap diabetes dilarang berolahraga. Mitra Buana, sejumlah mitos beredar di kalangan masyarakat mengenai fenomena diabetes. Salah satunya mengatakan bahwa pengidap diabetes dilarang untuk berolahraga karena akan membuat gula darah dalam tubuh menjadi turun secara drastis. Apakah hal itu benar adanya? Faktanya, para pengidap diabetes justru dianjurkan untuk melakukan olahraga guna membantu mengontrol kadar gula dalam darah dalam tubuh agar tetap seimbang. Dan bukan itu saja, olahraga secara teratur akan membantu tubuh dalam meningkatkan sensitivitas ya, hormon insulin yang berperan dalam mengatur kadar gula dalam tubuh. Dan juga manfaat lainnya. Nah, untuk tambahan lainnya bahwa yang bisa diperoleh dari berolahraga adalah menjaga berat badan menjadi ideal, menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, serta menurunkan resiko penyakit jantung. Meski dinilai memiliki banyak manfaat baik, para pengidap diabetes perlu memperhatikan beberapa hal sebelum mulai berolahraga. Nah, berikut tips olahraga bagi pengidap diabetes ya. Di antaranya adalah olahraga ringan dan menyenangkan. Olahraga jenis ini dapat dilakukan dengan menari, yoga, berjalan, atau berenang. Berolahraga dengan cara apapun dapat meningkatkan kerja detak jantung, dan hal tersebut sangat baik dilakukan. Periksa gula darah jika berencana untuk menjalani olahraga dalam waktu lebih dari 1 jam. Jangan lupa untuk selalu memeriksa kadar gula darah secara teratur selama latihan. Dan kita juga perlu memeriksanya setelah latihan sehingga kita dapat melakukan penyesuaian.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan Kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, kembali lanjut lagi masih di sajian Buana Putri, masih bersama saya Dwi yang masih ya menemani suasana pagi Anda di kesempatan kali ini ya. Dan tentunya kita

Kemudian lakukan secara bertahap. Nah, jika tidak terbiasa dengan berolahraga, mulailah dengan latihan 10 menit setiap sesi olahraga. Nah, kita dapat meningkatkannya secara bertahap sampai akhirnya terbiasa berolahraga hingga 30 menit per hari. Kemudian juga jangan lupa untuk latihan seminggu 2 kali ya. Pengidap penyakit diabetes juga perlu melatih kekuatan otot dalam tubuhnya guna meningkatkan kontrol gula darah. Caranya dapat dilakukan dengan mengangkat beban atau melakukan gerakan push up dan squat jam. Nah tadi 3 tip olahraga bagi pengidap diabetes kita hadirkan dan kita sajikan. Nah, masih ada tentunya cara lagi ya yang nanti kita bakal hadirkan saat lagi. Yang pasti jangan bergeser, tetap di 94.7 Buana FM di gelaran Buana Putri.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Bu, ngerti kacamatane bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Citra Buana, kita akhiri sampai di sini gelaran Buana Putri yang kita hadirkan untuk Anda. Dan Citra Buana, sesaat lagi akan kita ikuti bersama atau kita dengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, dan yang mana kita siarkan dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengenang mereka yang telah mendahului kita, proklamator kita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi seluruh pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Sri FM, live streaming LPPL Buana Asri Sragen.com.
1: Sarjana Hukum beserta Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Yang kami hormati Bupati Sragen atau yang mewakili di kesempatan pagi hari ini, selamat datang Bapak Haji Suroto, Sarjana Ekonomi, selaku Wakil Bupati Sragen. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, kami informasikan bahwa sesaat lagi akan kita ikuti bersama live streaming dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
0: Ya mitra Buana dan pendengar, pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Rara Anggita akan menyaksikan langsung jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
2: Terima kasih saudara protokol yang telah mengawali jalannya rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum kami menyambut maupun mengawali, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait pesan-pesan moral pada diri saya sendiri terutama, dan barangkali bermanfaat untuk sahabat saudaraku semuanya untuk direnungkan bersama. Semoga menjadikan petuah di dalam sebuah hati nurani kita. Kalau ada orang membuang muka, janganlah kita memandang. Kalau ada orang menjauh, janganlah kita mendekat. Kalau ada orang yang tak suka, jangan kita memaksa. Silaturahmi, komunikasi itu penting, tetapi harga diri tetap terjaga. Ingat, harta bendamu tak akan bisa untuk menebus umurmu, tak akan mampu untuk membeli takdir ilahimu. Jabatan tak akan mampu untuk memesan surga di kelak nanti. Bersandinglah dengan sahabat saudaramu dalam berbagi rezeki. Siklus kehidupan penuh dengan ujian dan cobaan. Ujian, cobaan datang tidak hanya dalam kesulitan. Namun, ujian, cobaan bisa datang di saat-saat dalam kemudahan. Itulah pesan moral kami, terutama pada diri saya, agar kami tetap meyakini bahwasanya perjalanan hidup itulah pasti akan tiba pada saatnya untuk berpisah. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan para hadirin semuanya, kami mulai dalam pembukaan rapat paripurna Dewan tanggal 14 Agustus tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan rahayu. Yang kami hormati Saudara Bupati Sragen, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, dan yang mewakili, kelihatannya hadir lengkap semuanya. Terima kasih Forkompimda yang telah hadir bersama. Dan yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para staf ahli dan asisten sekda Kabupaten Sragen, dan yang kami hormati Kepala Dinas Badan maupun Inspektorat dan kantor maupun BUMD di bagian manapun dan di bagian jajaran pun, dan tentu yang kami cintai para camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen dan tamu undangan yang berbahagia serta rekan-rekan wartawan pendengar radio publik lokal Buana Sri Kabupaten Sragen dimanapun saja berada. Dan yang saya cintai adalah seluruh jajaran masyarakat lapisan yang ada di Kabupaten Sragen. Tentu dalam mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat hidayah-Nya dan karunia-Nya kepada kita semuanya, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dalam kesempatan ini adalah sempat sehat untuk kita semuanya, sehingga dapat menghadiri sidang paripurna dewan yang kami selenggarakan pada hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan dan selalu dapat memberikan yang terbaik kepentingan masyarakat Kabupaten Sragen demi tercapainya tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan, sejahtera, dan merata dalam suasana hidup bergotong royong dan bergandeng tangan terhadap masyarakat Sragen seutuhnya. Kami mengucapkan selamat datang dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku, para hadirin semuanya yang telah menyempatkan diri untuk hadir di ruangan ini guna memenuhi undangan kami. Para hadirin dan sidang dewan yang terhormat, selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Jumat

0: Kini kita dalam perjalanan mengisi kemerdekaan, tentu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak berlebihan kiranya apabila kami mengajak kepada segenap yang hadir khususnya dari bangsa Indonesia pada umumnya untuk kembali kepada semangat perjuangan kemerdekaan kita. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia agar segala rintangan, hambatan, dan cobaan yang kita hadapi dalam segera diatasi. Dirgahayu bangsa dan negara Republik Indonesia yang ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, marilah segera kita ikuti bersama pidato kenegaraan Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun di tahun 2026. Agar lebih hikmat, maka sidang kami sekores.
1: Disilakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sragen untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
2: Ya, mitra buana dan penyiar, Anda masih menyimak jalannya siaran langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dan jalannya rapat paripurna tadi telah dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno S.H.
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beserta segenap tamu undangan, rekan media dan pendengar setia radio publik lokal Buana Asring berbahagia. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama live streaming di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kami, tim yang bertugas, mengucapkan selamat menyaksikan.
2: Mitra Buana dan Saudara pendengar, sesuai dengan agenda rapat hari ini, yaitu mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kami yakin di kesempatan hari ini mari kita simak bersama jalannya acara rapat paripurna pada pagi hari ini.
3: Maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.

merupakan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari satu setengah abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencelat. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi.

kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu, menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan.
yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakkan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan terus membangun ekonomi yang berkeadilan, mempersembahkan seluruh daya upaya demi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum tutup, kami diizinkan untuk membaca 3 buah pantun. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke langit timur. Kita optimis wujudkan negeri Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kuda Sumbawa, kuda terkuat, dibuat lomba dapat piala. Kebijakan presiden yang merakyat menjadikan Indonesia semakin nyala. Buah nangka, buah alpukat, manis rasanya bikin terpikat. Ini pesan untuk seluruh rakyat, mari bersatu, jangan saling menghujat. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ketua DPD untuk melanjutkan memimpin sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Kami persilahkan.

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Sebelum memulai pidato pengantar ini, sebagai orang Melayu, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pantun Melayu. Kalau bukan karena tinta, tidak kutulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta sama Indonesia, tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiga hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam
demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefficiency, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD-RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan

Yemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlement, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPDRI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan.

dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia bekerja dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri. Dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.

0: Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Hari ini ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah, keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, DPD RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal terbesar bangsa kita. Dalam demokrasi, kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia DPD RI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Sebelum kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, marilah kita menyaksikan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
1: Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
2: Saya senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat.
3: Cici sama kakak Farah sudah tidak malu lagi mau ajak teman-teman ke rumah sini.
4: Alhamdulillah telah sampai kepada kami, pupuknya mudah, gabahnya ditentukan, kami dipermudah dengan bantuan alat-alat berat.
5: Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
6: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
7: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasta.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

0: sih, senang karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.
1: Sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: biasa dan adik biasa ke sekolah tuh tidak bawa makan. Jadi saya rasa MBK tidak bisa dihentikan.
1: Terima kasih Bapak Presiden.

cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita lakukan.

baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para Duta Besar Negara Sahabat,
yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi, hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan.
Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini, soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara.
sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat, dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit, sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di undang-undang dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya
keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions INTOSAI periode 2008-2031, dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim. Tapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%, tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif, karena para hakim mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan, adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan, bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik
perang dagang, perang terbuka di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasukan-pasukan dari luar. Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi
yang tidak bekerja dengan efisien, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi.

Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat, justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih, koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong. Saudara-saudara, kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini.

yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin.

kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana
kedaulatan kita, sovereign wealth fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri.
Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900% dalam 6 bulan, naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik
300%. Sayang kepala BP apa Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026 total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat,
dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Dan Antara. Saya kira pantas ini pimpinan Dan Antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Dan Antara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita.
Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan.
Karena itu konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada, listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off taker. Koperasi jadi pembeli hasil

setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi, bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya.

0: Sicuro tiene una.
1: Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu, negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas. Semas di situ dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai

di bawah 11 tahun, 12 tahun mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182, dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah, dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani,
dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten.

10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak

dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan.

dalam dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-ngelirik. Sebentar kan. 7 menit. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali
menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan,
melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Budaya.

0: Saudara-saudara dan rapat dewan yang terhormat, skor sing kami cabut dan sidang kami buka kembali. Saudara-saudara dan sidang yang terhormat, telah kita ikuti bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dengan harapan apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat kita renungkan sebagai acuan pelaksanaan tugas kita ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya dalam sidang paripurna ini. Kami selenggarakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya selesai sudah rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, maka dengan mengucap syukur alhamdulillah hirobil alamin, sidang paripurna DPRD pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 kami nyatakan ditutup. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian agenda acara pidato kenegaraan telah selesai. Kepada yang terhormat pimpinan
2: negara. Ya, mitra dan pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Demikian saudara pendengar, akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM live streaming lppl.buanaasri.sragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Ra Anggita di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muhlianto SHMSI, pengarah acara dan koordinator reporter Husbandi Adiwarni ST dengan arahan teknik Duyan. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi.
4: Nilai-nilai of Java Man.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, lelah itu wajar, menyerah itu pilihan. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang, Mitra Buana, assalamualaikum. Berjumpa kembali di Simfoni Kenangan edisi Jumat 14 Agustus 2026. Bertepatan dengan Hari Pramuka. Salam Pramuka kakak semuanya. Ya, kita akan bersama-sama sampai di jam 2. Ada saya Ifah Ananda. Saya sudah kantongin tembang-tembang nostalgia favorit Mitra Buana. Yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082-133-950-947. Ada yang lagi jatuh cinta? Seperti apa rasanya? Seperti yang diungkapkan Bruri Peso 5 ini. Aku jatuh cinta.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gereng Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen. Simfoni Kenangan
2: 94.7 Buana Asri FM.

0: Satu koleksi dari rocker Indonesia tahun 80-an. Ini dia Ikau Fauzi. Selamat siang untuk yang request lagu Permata Hitam dari Ikau Fauzi. Pak Jasmino, apa kabarnya? Permata Hitam Ikau Fauzi, lagunya salamnya untuk Mas Diar, Mas Rus, sama Mbak WR, Eyang Pono. Terima kasih, yuk greng. Greng kembali, Mas Pak Jasmino. Semoga jadi teman di siang hari ini. Lagunya sudah Eva putar. Apa kabarnya Mbak WR, ada salam nih dari Bapak Jasmino. Di Hongkong panaskah di sana? Senangnya bisa tersambung sekarang sama gadis Hongkong. Mbak Putri juga apa kabar? Selamat siang. Terima kasih loh kemarin. Duh. Ditungguin sampai selesai cerita kisah-kisah Nabi gitu ya. Terima kasih sekali. Sehat selalu ya. Iya, yang ada di telepon coba Eva buka. Simoni Kenangan, siang.
1: Simoni Kenangan, siang Mbak Eva.
0: Siang Bunda Natali.
1: Dari kawasan Timun Lereng Merapi.
0: Oh, lagi di Merapi. Iya, ini kemarin juga sempat tapi sebentar aja sih Bunda Natali kemarin ya. Iya Bunda, ini

0: Waduh.
1: Itu kayaknya tetap gitu.
0: Kalau di Sragen mah udah 2 kali ini Bunda.
1: Nah, iya.
0: Selamat menikmati suasana syahdu.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Ini pakai apa? Kakinya juga pakai selimut.
0: Aduh.
1: Selpen.
0: Iya, dia pakai selimut ya. Iya. Baik.
1: Baik,
0: sehat. Sehat. Berkat doa Bunda Natalie, sehat walafiat kayak minggu kemarin pas ketemu Bunda Natalie ya.
1: Iya. Ya. Habis ketemu sama Mbak Putri
0: tuh. Gimana?
1: Habis ketemu sama Mbak Putri?
0: Enggak, ya dulu itu Mbak Putri.
1: Oh.
0: Ya. Belum ketemu lagi, ketemunya di ini di udara.
1: Mungkin WA.
0: Belum buka WA lagi Fahini. Bisa jadi ada di WA juga.
1: Biasanya kalau yang tiket Mbak Eva itu di
0: hadir ya.
1: Diutamakan gitu.
0: Begitu. Ya deh. Amin sehat selalu. Ya. Mm-hmm.
1: Aku nantinya rasa cinta dari Cindy Claudia ya.
0: Rasa cinta Cindy Claudia. Boleh?
1: Iya.
0: Spesial
1: buat anak yang di rumah.
0: Oke, baik.
1: Soalnya tidak stay ya.
0: Oh, dek memesnya?
1: Enggak, bapak.
0: Oh, sama yang tersayang. Iya, dek memesnya lagi sibuk ini, ada basar ya.
1: Iya, ada basar.
0: Baiklah.
1: Tadi malam terus berdas itu ada acara badminton toh?
0: Betul sekali, iya.
1: Salamnya buat Mbak Eva.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Baik.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Selalu.
1: Karena kalau udah bahagia itu imbasnya itu serba positif Mbak.
0: Aja, semuanya begitu indah ya.
1: Biasanya bonusnya sehat.
0: Bonusnya sehat.
1: Iya.
0: Ya.
1: Makin cantik.
0: Amin. Iya. Baik.
1: Apa itu?
0: Apakah?
1: Dimudahkan dalam segala urusan.
0: Amin. Doa yang sama buat Bunda Natalie.
1: Damai sejahtera bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Ya. Salamnya buat Bunda Surati Mesia. Buat Mas. Iya tadi masih yang juga.
0: Baik.
1: Buat Kendalis masih juga.
0: Iya.
1: Buat Pendagun masih juga.
0: Baik.
1: Buat Mbak Putri.
0: Ayo masuk.
1: Ini ada sayang tercintanya.
0: Oh iya. Mari bercerita lagi tentang kisah Nabi.
1: Yeah, Nabi siapa ya itu?
0: Semuanya.
1: Buat Mbak WR juga yang jauh di sana.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Baik.
1: Buat Mas Is dan Mbak Yuninya. Buat yang suka terbang sama permaisurinya. Buat siapa lagi Mas Aa?
0: Iya.
1: Buat Mbak Anggi Setiawan.
0: Baik.
1: Mas Roni.
0: Pokoknya
1: buat semuanya deh ya Mbak ya.
0: Iya boleh.
1: Semuanya disebutkan terlalu panjang.
0: Baiklah. Boleh ya. Boleh.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Buat Mbak Ipa selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Mohon maaf bila ada cara serta yang orang berkenan.
0: Sama-sama Bunda.
1: Yuk,
0: gereng juga. Jam segini masih selimutan kakinya ya, karena emang dingin di sana. Ya, Bunda Natalie boleh. Ditunggu lagunya Rasa Cinta dari Cindy Claudia. Di belakang Bunda Natalie ada siapa? Simbali kenangan siang.
2: Belen Oja Paman.
0: Iya, yang Pono apa kabarnya ya, yang
2: kabar
0: sehat?
2: Kabar baik, kabar sumuk Mbak ini.
0: Kalau di Sragen sumuk, yang di sana dingin gitu ya.
2: Minta lagu yang hubungannya dengan semangat 45 Mbak.
0: Apa itu?
2: Kalau yang
0: bola mata, bola mata.

0: Pahlawan Merdeka.
1: Pahlawan Merdeka, baiklah.
0: Ya, baik dong. Mm-hmm. Aku Pahlawan Merdeka.
1: Ya.
0: Soalnya sebentar lagi kan 17 Agustus.
1: Iya, tinggal berapa hari? Iya.
0: Soalnya kan ini loh, Mbak, itu waktu tahun 48. Mm-hmm. Tahun 48 tuh waktu peperangan Indonesia melawan Belanda, saya
1: begitu?
0: Di ruang kelas. Uh-huh. Waktu itu, tahun 48 di ruang kelas, kurang lebih jam 10.
1: Iya.
0: Itu pesawat terbang Belanda itu berputar-putar di dekat gedung sekolah.
1: Iya, begitu ya.
0: Menjatuhkan bom, Mbak. Menjatuhkan bom, ya, tapi yo tidak dekat sekolah, enggak, ya, lebih 2 kilo dari sekolah.
1: Iya.
0: Menjatuhkan bom, anu berulang kali, Mbak. Lalu waktu itu, apa itu, Pak Guru dan anak, supaya semua tiarap.
1: Baiklah, itu, Mbak, begitu ya.
0: Yang mengerikan itu.
1: Iya, saksi sejarah.
0: 78 tahun yang lalu.
1: Saksi sejarah itu, ini yang pono ini. Baik.
0: Ya, itu loh, maka itu, kalau mendekati aku 17 Agustus, saya selalu minta lagu Semangat Perjuangan. Sekarang ini saya minta, yaitu Pahlawan Merdeka.
1: Baik.
0: Ya, salamnya untuk semua saja tanpa kecuali.
1: Baiklah.
0: Dengan ucapan.
1: Bagaimana?
0: Coba, itu kota, Mbak. Kota yang banyak kayu di belah-belah.
1: Apa itu?
0: Yaitu kota Balikpapan.
1: Ya, baik.
0: Kan papan, Balikpapan. Kayu di belah-belah kan jadi papan. Balikpapan itu waktu dulu banyak papan yang dibulak-balik.
1: Baik.
0: Ya, maka dinamakan Balikpapan waktu dulu kan papannya dibulak-balik.
1: Ya.
0: Bergabungnya di Pulau merasa senang. Seperti hidupnya sudah mapan.
1: Karena RP
0: memang gelombang yang betulnya baik.
1: Baiklah.
0: Masih lagi di Pelupuh itu terkenal, Mbak, terkenal sayur tempenya.
1: Yeah.
0: Warung di Pelupuh terkenal sayur tempenya.
1: Uh-huh.
0: Ya dulu selalu acuh tak acuh, tapi sekarang selalu minta nomor HP-nya.
1: Oh iya. Baik. Bisnis, pelan-pelan.
2: Terima kasih. Mbak WR, halo Mbak. Iya, cantik kayak yang tulis WA ya. Iya, kawasan Hongkong hujan, Mbak. Waduh, luar biasa. Pasti sejuk sekali di sana. Mbak bertugas, tetap semangat, Mbak. Iya, terima kasih Mbak WR. Senengnya sekarang bisa tersambung loh. Sama Mbak WR yang ada di Hongkong, sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan segala urusannya. Amin. Bahagia selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakang Mbak WR, Bunda Gun. Selamat siang Mbak Iva. Siang juga Bunda. Ibu mau request lagu Aku Rindu dari John Seran. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Rohman, Bunda Nona, Mbak Rose, Mbak Nana. Makasih Mbak Iva ku. Iya. Sama-sama Bunda Gunku. Salam juga buat Bunda Natali ya, say. Siap. Bunda Natali barusan turun dari udara tadi. Pasti masih stay di sini. Selamat siang ya. Bunda Natali ada salam nih dari Bunda Gun. Aku Rindu lagunya. Boleh ditunggu Bunda Gun sambil bersantai ria. Di hawa yang lumayan panas di Seragen ini ya. Mudah-mudahan jadi penyejuk siang hari ini. Ada lagi di sini ketemu dengan Ibu Sugi Humaira tadi ya, selalu untuk selamanya dari Fatur Sudeva persiapkan. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Seragen. Kembali kasih Ibu sini, Ibu Sugi yang ada di sini. Boleh ditunggu lagunya selalu untuk selamanya. Salam untuk semua keluarga. Kemudian ada di belakang Ibu Sugi, Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran, Madu dan Racun salamnya. Buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Gereng-gereng juga. Terima kasih. Boleh ditunggu lagunya. Terus ada Mas Aat. Mbak Iva sugeng siang, putatan ademe pol. Oh ya, masa sih? Kayaknya bener deh ini, bener bohongnya ya. Masa sih putatan sama di studio kan gak begitu jauh Mas Saat. Lagunya The Power of Love, thank you. Terima kasih kembali Mas Saat Dule. The Power of Love, Iva antrikan di sini. Terus ada juga di belakang Mas Aat, ada Pak Mul yang ada di Mojosongo. Apa kabarnya Pak Mul, sehat selalu? Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Men Simponi Kenangan, mau request Luciana. Dari Lili Suryani, teruntuk Mbak Iva, selamat bertugas. Sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Amin, sukses tanpa batas juga untuk Pak Mul, salam bahagia selalu. Terima kasih sudah selalu diingatkan untuk kebaikannya. Semoga hal-hal baik juga selalu menyertai Pak Mul yang ada di Mojosongo. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu katanya. Baik, terima kasih. Boleh ditunggu tembangnya. Ini Bu Sugi yang ada di sini, Ibu Sugi Humaira maksudnya. Selalu untuk selamanya. Mbak Rafael, mamanya Rafael apa kabar? Mbak Larasati juga, siang. Bunda Yasman, Bunda Nino, sehat selalu. Bunda Suradi, Bunda Ngatmi, Bunda Fatima, Tante Ani tiga-tiganya, sehat juga. Bunda Alis yang ada di utara juga siang. Kita lagu dulu. Selalu untuk selamanya, Fatur.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: MPR mengajak seluruh rakyat mengedepankan persatuan di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran tanpa batas waktu. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berhasil swasembada 8 komoditas pangan dan swasembada energi solar. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
1: Iya, Safira dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPRD RI. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemerintah berhasil menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan harga pupuk juga berhasil diturunkan hingga 20%. Hal ini menjadi pertama dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Dampak positif dari keterjangkauan pupuk, selain petani mudah untuk mendapatkan pupuk, Indonesia juga berhasil swasembada pangan untuk 8 sektor seperti swasembada beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Indonesia tidak perlu waktu 5 tahun untuk swasembada pangan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pagi tadi di Kompleks MPR-DPR dan berikut penjelasan lengkapnya.
2: Kita perlu menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih yang saya sebut tadi. Daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah.
1: Iya, pendengar, selain komoditas pangan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia juga berhasil untuk swasembada energi, di mana Indonesia mampu menghentikan impor solar dengan memproduksi B50. Indonesia berhasil menghemat devisa sekitar 9, miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 170 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh rakyat mengedepankan persatuan di tengah perbedaan dan dinamika kehidupan berbangsa. Selengkapnya kita simak laporan Rian Suryadi. Rian.
3: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana tadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani telah menyampaikan pidato pengantar pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPRD RI tahun 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta, di mana dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Ahmad Muzani mengajak seluruh rakyat agar mengedepankan persatuan di tengah perbedaan dan dinamika kehidupan berbangsa. Dia pun menegaskan Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya. Dan dia juga tadi menyebutkan bahwa hal itu harus terlihat dalam cara hukum ditegakkan, termasuk upaya untuk terus memberantas korupsi menjadi prioritas, cara kekayaan nasional dikelola, serta cara rakyat bersatu di tengah perbedaan. Berikut pendengar pidato dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menyampaikan pidato pengantar pada sidang tahunan MPR RI.
2: Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan
4: bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya.
3: Dan diketahui juga benar bahwa Ahmad Muzani juga menilai semangat Pancasila yang menurutnya memang setiap kali bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila ini sebagai titik temu seluruh elemen bangsa agar mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Dan dalam perjalanan sejarahnya, Muzani pun mengatakan Pancasila memang telah berkali-kali mengalami ujian karena bangsa Indonesia ini pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologis, ketegangan antar kelompok, dan juga krisis ekonomi serta kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Di mana ia pun menambahkan bahwa RI memahami pahitnya perang karena pernah mengalaminya, sehingga RI tidak bisa berdiam diri ketika ada negara lain duduk di luar kedaulatannya. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan penguatan daerah sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Eliana Zahra menyampaikan selengkapnya. Rara?
5: Ya, pendengar, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan pentingnya penguatan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan Indonesia. Dalam pidatonya pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Sultan mengusung keyakinan daerah kuat Indonesia berdaulat. Sultan mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari satu kota atau satu golongan, melainkan dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku dalam satu tekad membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ia menjelaskan para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Menurut Sultan, konstitusi memberikan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Berikut penegasan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.
4: Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Ya, pendengar Pro3 RRI, setelah menekankan hubungan pusat dan daerah, Sultan juga menyoroti perjuangan DPD RI terhadap rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Ia mengatakan RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026 setelah hampir 9 tahun diusulkan dalam setiap program legislasi nasional. Melalui sidang bersama tersebut, DPD RI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Sultan berharap RUU tersebut disahkan sebagai tonggak sejarah dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Demikian langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Arus lalu lintas di depan gedung DPR, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, siang ini terpantau ramai lancar. Beberapa personil kepolisian melakukan pengamanan di depan gedung DPR. Bergabung bersama kami, Yorika Fitri. Yorika?
6: Ya, Safira, saat ini saya berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, menjelang penyampaian pidato terkait dengan era APBN oleh Presiden Prabowo Subianto siang hari ini. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke kawasan Cilipi, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, masih terpantau cukup ramai lancar di kedua arahnya, dan juga arus lalu lintas di tol dalam kota juga terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Sementara hingga siang hari ini kami juga masih memantau iring-iringan dari kendaraan tamu undangan dan juga para menteri yang akan kembali mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang akan dimulai pada siang hari ini. Sementara pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di depan di gerbang utama, sudah terpantau cukup ketat oleh aparat kepolisian dan juga TNI, di mana beberapa kendaraan-kendaraan sudah mulai terlihat tiba di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dan saat ini juga pengamanan di sekitar jembatan Semanggi dan juga situasi arus lintas yang akan menuju ke kawasan Jalan Asia Afrika juga terpantau ramai lancar. Dan beberapa personil kepolisian juga terlihat sibuk untuk mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kepadatan tepat di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jari Kefitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke area lainnya, sejumlah kendaraan pejabat mulai meninggalkan kompleks parlemen melalui pintu belakang setelah rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD selesai. Meski arus lalu lintas di Jalan Gelora relatif lancar, pengamanan masih dilakukan menjelang agenda penyampaian RAPBN 2027 dan nota keuangan siang ini. Informasinya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
7: Ya, berikan saat ini saya berada di belakang gedung parlemen, tepatnya di kawasan Jalan Gelora Jakarta, dan situasi siang ini menjelang agenda kedua rangkaian kegiatan kenegaraan, yakni keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, memang tampak lebih lengang dibandingkan kondisi pagi tadi. Namun dari pantauan kami, pendengar, mulai terlihat antrean kendaraan yang kemudian akan memasuki kawasan kompleks parlemen melalui gerbang Pancasila. Gerbang Pancasila sendiri menjadi salah satu akses masuk menuju kompleks parlemen, dan kendaraan yang masuk ini terlihat mulai mengantri secara bergantian di sekitar pintu gerbang. Sementara kendaraan yang melintas di Jalan Gelora masih dapat bergerak, jadi pendengar, ada perbedaan situasi antara arus kendaraan di ruas Jalan Gelora dengan kendaraan yang akan masuk ke dalam kompleks. Di ruas Jalan Gelora sendiri, maksud kami, lalu lintas masih relatif lancar, namun di akses menuju gerbang Pancasila, tampak antrian kendaraan mulai terlihat. Sejumlah personil kepolisian juga masih berjaga di sekitar gerbang. Begitu juga petugas terlihat mengatur pergerakan kendaraan sekaligus melakukan pengawasan terhadap akses masuk ke kompleks parlemen. Situasi ini terjadi juga menjelang agenda kedua hari ini, yakni rapat paripurna DPR RI, di mana dalam agenda tersebut Presiden Prabowo ini akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RU tentang RAPBN tahun 2027 serta nota keuangan, di mana agenda ini akan dijadwalkan berlangsung setelah jeda siang ini, dan karena itu mulai terlihat adanya pergerakan kendaraan menuju ke dalam kompleks parlemen pada siang hari ini. Demikian untuk sementara pantauan terkini dari kawasan belakang kompleks parlemen DPR MPR RI di Senayan Jakarta. Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 di Istora Senayan. Festival ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia melakukan edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Bank Indonesia menggelar Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Festival tersebut dibuka hari ini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Pegozali. Dalam sambutannya, Ricky mengingatkan kembali bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karenanya dalam penyelenggaraan FERBI tahun ini, BI mengedepankan tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat.
9: Tema itu menegaskan bahwa kita perlu menjaga kedaulatan rupiah agar Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Untuk itu, hari ini kami meluncurkan logo baru FERBI sebagai simbol semangat baru untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.
8: Ricky juga mengatakan penyelenggaraan FERBI yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, Mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
10: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5 kemudian menjadi ke 4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsi memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
8: Bank Indonesia tambah Anwar terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia Verbi 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan Selat Hormuz tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Nita menyatakan siap tempur di Kejuaraan Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
11: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
12: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
13: Jauh ini persiapannya cukup baik ya. Kita persiapkan habis China Open itu sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, mental, sama tekniknya itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa berapa hari ini ya kita optimalin.
12: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan turnamen rutin. Karena itu, mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
11: Kalau aku sendiri sih pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi, kita tetap persiapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin. Dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin. Dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini, kita lakukan.
12: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya, situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Ganda campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 kejuaraan dunia ini. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan. 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan kembali menemani Mitra Buana dan saya Ifah Ananda kembali menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang nanti. Satu nomor dari Lili Suryani Luciana. Siang Pak Mul yang ada di Mojosongo. Semoga sudah disimak lagunya. Lagu tadi buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion, juga sukses selalu gitu. Eh, ini pas banget. Oh bukan. Ada Mas Aat, The Power of Love. Sudah Iva hadirkan, semoga sudah disimak. Budagun, Aku Rindu dari John Seran. Sudah Iva putar juga lagunya. Ibu Sugi juga sudah Iva putarkan lagunya. Semoga sudah dinikmati tembangnya. Yang ada di telepon, Simfoni Kenangan siang.
3: Simfoni Kenangan. Cabang Farmasi Ceng Aji.
2: Selamat siang Pak Sarbini yang ada di Pelupu.
3: Tahu ya?
2: Tahu dong, hafal. Iya, gimana kabarnya? Masih mendingan, semakin mendingan, semakin pulih kembali. Amin, sehat. Ya, baik. Ikut boleh.
3: Salam juga buat semua monitor.
2: Aha.
3: Dan terima kasih.
2: Baik.
3: Yuk gereng
2: kembali. Pak Sarbini ada di Pelupu. Semoga semakin sehat. Harus ini ya, telaten. Biar semakin fit badannya. Amin. Tante Ani Gemoy, apa kabar? Assalamualaikum, selamat siang Mbak Iva. Gemoy hadir absen. Semoga tidak terlupakan. Ah enggak dong. Pokoknya kalau ingat Tante Ani itu ingat tiga-tiganya selalu ya. Begitu, mau diputerin lagu Everything I Do dari Bryan Adams. Salamnya buat Bunda Ninu. Cepat sehat pulih ya Bun. Oh iya, Bunda Ninu sakit apakah? Segera sehat Bunda. Bunda Suragi yang barusan papasan. Oh iya, mau tindak mana Bun? Buat Mama Aswa, selamat istirahat. Mbak WR yang lagi menikmati hujan. Bunda Kini yang lagi hafal ke halo-halo Bandung. Oh iya, Bunda Kini halo-halo Bandung. Mana suaranya? Yang Pono yang juga jago pari-parian. Mas Is beserta Mbak Yuninya. Kemudian Bunda Rus yang ahli bikin baby doll. Oh iya. Dan semuanya sama siang mendengerin sambil istirahat siang. Buat Mbak Iva metugas, tetap semangat, tetap sehat. Iya, amin. Full senyum. Makasih, aku tunggu lagunya. Yuk gereng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ani Gemoy. Everything I Do dari Bryan Adams. Boleh-boleh ditunggu lagunya. Sambil bikin sesuatu yang segar-segar ya.

0: Bapak Imita yang ada di Bom Hati Masyarakat Madu dan Racun yang di request ya. Ada Mas Diar mau request Takkan Gus Ben, Takkan dari Gus Ben. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Rusanjarini. Terima kasih yuk Gereng. Gereng kembali. Terima kasih juga. Boleh ditunggu lagunya. Iva Antrikan di sini. Kemudian Bunda Natali tadi lagunya sudah Iva puter. Apa kabarnya untuk Mbak Nana yang ada di Cantel, sehat selalu. Jahitannya lancar. Kemudian ada Bunda Kak Rus yang ada di Boyolali, apa kabar? Masih gas? Ya, gas terus ya. Semoga tambah banyak langganannya. Terus juga apa itu? Sehat badannya gitu, semakin banyak langganannya. Harus semakin sehat badannya ya. Iya. Soalnya memang itu modal utamanya, ya kan? Aduh. Kalau Kiva suruh pilih yang mana ini? Pilih racun? Apa pilih madu? Madu dan racun? Untuk Bapak Emita yang ada di Bom Hati Masaran, lagunya Iva puterin di Simfoni Kenangan.
1: Engkau yang cantik.

dari Siti Nurhalisa. Betapa aku cinta padamu, Mama Fajar, selamat siang. Halo Mbak Ani Gemoy. Everything I Do sudah menanti di sini dari Brian Adam, Nativa Putar. Mitra Buana, saat berbelanja, pernah gak sih Mitra Buana ketika dapat uang kembalian, gak begitu Mitra Buana perhatikan? Sering kan mendapat uang kembalian, receh-receh gitu ya. Ada yang bentuknya lembaran, ada pula yang koin. Terus apa itu, gak begitu besar sih sisa uang belanja ini. Sering tidak berupa uang dengan pecahan besar, tapi yang kecil ada uang logam 50-500 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 1000. Ada juga yang berupa lembaran 1000 rupiah, 2000, 5000, 10000. Tapi Mitra Buana tahukah kalau dikumpulkan hasilnya bisa lumayan banyak loh ya. Dalam belanja harian misalkan, jika ada sisa uang belanja sebanyak 1000 rupiah, 10000 rupiah, maka dalam sebulan kita Mitra Buana bisa mengumpulkan uang 300.000 rupiah. Setahun jumlahnya yang terkumpul sebanyak 3 juta lebih ya. Seorang penulis buku Cara Cerdas Mengelola Sisa Uang Belanja, Agnes Lim dan Franz M. Royan, mengingatkan bahwa uang receh ini tidak bisa dipandang sebelah mata, Mitra Buana. Sayangnya, banyak orang mengabaikannya. Uang ini sering tercacat di mana-mana. Ada yang ada di dompet, ada yang di saku baju, ada yang di laci lemari. Ah, pokoknya nggak begitu Mitra Buana pedulikan ya. Kerajinan kita mengumpulkan uang receh Mitra Buana ternyata bisa membawa berkah di masa mendatang. Sebagai langkah awal, Mitra Buana bisa menabung sisa uang belanja di celengan. Cara ini sudah diajarkan bertahun-tahun dan turun-temurun ya Mitra Buana. Jadi saat menerima uang receh, kembalian belanja bisa langsung memasukkannya ke dalam celengan. Begitu juga ketika menemukan recehan, saat mengecek kantong baju dan celana sebelum pakaian dimasukkan ke mesin cuci, lalu uang tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Gimana Mitra Buana? Apakah selama ini Mitra Buana meremehkan yang namanya kembalian belanja alias suso ya? Coba deh sekarang dimanfaatkan biar gak tercacar di mana-mana, bisa langsung dimasukkan ke celengan atau bisa dimasukkan ke tempat khusus untuk uang-uang receh, dan lihatlah hasilnya. Dari uang-uang receh kalau terkumpul juga membawa berkah buat Mitra Buana daripada tercecer di mana-mana. Bener kan?

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Buana, adakah Mitra Buana yang siang hari ini berencana menunya dari tempe? Tahukah Mitra Buana, ternyata tempe berkualitas itu punya cirinya. Siapa sih yang gak kenal tempe ya? Tempe adalah salah satu makanan yang kaya nutrisi dan sangat populer di Indonesia, juga di Sragen dong. Namun tidak semua tempe yang dijual di pasaran itu ini memiliki kualitas yang baik, Mitra Buana. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana memilih tempe yang berkualitas agar bisa mendapatkan manfaat maksimal dari makanan ini. Beberapa tips memilih tempe berkualitas, Mitra Buana. Coba lihat warnanya. Warna tempe yang baik adalah putih merata. Hindari yang hitam atau kuning cerah. Kemudian itu dari warna. Kemudian dari aroma juga. Aroma tempe yang segar dan khas fermentasi, ini menandakan kualitas yang baik. Tempe berkualitas itu memiliki tekstur padat dan tidak mudah hancur saat dipotong. Siapa pecinta tempe? Silakan merapat. Kita tes dulu. Selamat siang buat Mama Fajar. Terima kasih. Lagunya Bangku Tua Jadi Saksi. Sepertinya nanti selepas jam 2 bisanya ya. Karena nanti di jam 2 kita mendengarkan Berita Indonesia Live. Tante Ani gemoy lagi bikin getuk, Mbak, katanya. Iya, duh. Getuk asale sekotelo. Selamat siang Tante Ani Tante Ani gemoy. Terima kasih. Selamat bikin getuk ya. Iya. Terus ada lagi tadi Mas Aat yang ada di Putatan. Mas Is sama Mbak Yuninya siang. Mas Brahma Kumbara, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Bapak Minta yang didimu mati masaran, Bunda Gun, lagunya juga sudah Iva puter. Ibu Sugi, Mas Diar, kemudian Bapak Jasmino. Mbak WR juga siang sambil menikmati hujan di Hong Kong. Sambil mendengarkan simfoni kenangan. Yang mau tidak mau kita akhiri sampai di sini, Mitra Buana. Teman terakhir, Iva kasih simak untuk Mitra Buana dari Rod Stewart dengan When I Need You. Terima kasih kebersamaannya yang sudah bergabung di line telepon ataupun di WhatsApp Buana Sri di 082-133-950-947. Jam 2 pas nanti kita mendengarkan Berita Indonesia Live, informasi terkini dari seluruh penjuru tanah air. Setelah itu di jam 3 kita ketemu di Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Jangan lupa Mitra Buana, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis cerita yang lebih indah. Wassalamualaikum, yuk gerang.

0: oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hai, salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Mita Rosana dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, informasi pertama di sesi pertama Berita Indonesia Live kali ini datang dari Radio Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Wakil Bupati MAPI hadiri peresmian Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kepi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetya. Silakan.
2: Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos menghadiri peresmian Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kepi Minggu 9 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI mengatakan, atas nama pemerintah daerah Kabupaten MAPI, saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pembangunan, pastor, umat paroki Kristus Raja Kepi, serta seluruh donatur. Menurutnya, pendirian gedung gereja yang megah dan indah tersebut merupakan hasil dari kerja keras, pengorbanan, kebersamaan, keharmonisan, serta semangat gotong royong seluruh umat selama proses pembangunan. Wakil Bupati menegaskan gereja tidak hanya dimaknai sebagai bangunan fisik atau tempat berkumpul, tetapi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam kehidupan umat dan masyarakat. Haji Sanusi berharap gedung gereja yang telah diberkati dan diresmikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman dan moral umat. Gereja juga diharapkan menjadi tempat pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan berintegritas, terutama bagi generasi muda Kabupaten MAPI. Selain penguatan iman, Wakil Bupati MAPI mengajak umat Katolik di Kabupaten MAPI untuk terus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, umat Katolik selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan yang rukun dan keharmonisan di Kabupaten MAPI. Ia juga mengingatkan seluruh umat agar bersama-sama merawat dan menjaga gedung gereja yang telah dibangun melalui pengorbanan dan kerja keras berbagai pihak. Gedung tersebut diharapkan senantiasa menjadi tempat ibadah yang nyaman sekaligus pusat pembinaan iman dan kehidupan sosial umat paroki Kristus Raja Kepi. Dalam kesempatan tersebut, Haji Sanusi juga berharap kepada seluruh umat paroki Kristus Raja Kepi terus memberikan perhatian dan dukungan kepada pastor dan suster yang telah melaksanakan tugas pelayanan di Kabupaten MAPI. Menutup sambutannya, Wakil Bupati MAPI menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten MAPI untuk terus mendukung kegiatan keagamaan serta membangun sarana dan tempat ibadah. Menurutnya, kehidupan keagamaan merupakan bagian integral dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten MAPI. Peresmian Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kepi menjadi momen penting bagi umat untuk semakin memperkuat kehidupan iman, persaudaraan, toleransi, dan semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten MAPI yang aman, damai, dan harmonis. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya mengabarkan dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Baik pendengar, selanjutnya informasi dari Kebumen. Bupati Kebumen Lili Suryani lepas kontingen Kebumen ke Jambore Nasional. Dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Ima Anggorowati melaporkan.
3: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kontingen Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kebumen resmi diberangkatkan oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani di Pendopo Kabumian Selasa 11 Agustus 2026. Sebanyak 32 pramuka penggalang tingkat SMP dan MTS terpilih akan mewakili Kabupaten Kebumen pada Jambore Nasional yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Mereka terbagi dalam 4 regu, terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kebumen, Edi Sukamsi menjelaskan, seluruh peserta telah melalui proses seleksi dan pembinaan secara intensif. Persiapan meliputi latihan fisik, penguatan mental spiritual, hingga pembekalan karakter yang menghadirkan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Azam Syukur. Selain mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional, para peserta juga mengemban tugas sebagai Duta Kabupaten Kebumen dengan memperkenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari Geopark Kebumen, kerajinan anyaman, hingga kuliner khas kepada peserta dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis Nuryani yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kebumen memberikan apresiasi berupa uang saku pribadi kepada masing-masing peserta sebagai bentuk dukungan dan motivasi. Bupati berpesan agar seluruh anggota kontingen memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, membangun persahabatan, memperluas wawasan kebangsaan, serta menunjukkan karakter Pramuka Kebumen yang mandiri, disiplin, terampil, dan mampu bekerja sama. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kekompakan, serta nama baik Kabupaten Kebumen selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional hingga mampu menjadi generasi muda yang tangguh dan membanggakan daerah. Keberangkatan kontingen turut didampingi 10 pimpinan kontingen, 4 pembina pendamping, serta tim pendukung. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terima kasih Emma Anggorowati untuk laporannya. Pendengar dari IN FM Kebumen, kita bergeser ke Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Antisipasi kekeringan dan karhutla, Pemkab Malang dorong sistem peringatan dini. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Julia Prabowo. Silakan laporannya.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Malang tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang Kamis 13 Agustus 2026 tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah penanganan secara terpadu. Dalam arahannya, Sekda Budiar menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah yang harus dilakukan berdasarkan data, kondisi faktual di lapangan, serta analisis risiko. Menurutnya persoalan kekeringan tidak semata berkaitan dengan tidak turunnya hujan, tapi juga mencakup berbagai indikator yang saling berkaitan. Sekda Budiar juga menyoroti perkembangan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menurutnya menjadi pengingat bahwa kondisi kekeringan memiliki dampak yang lebih luas, termasuk meningkatnya risiko cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran atau fire with a risk. Oleh karena itu, Sekda Budiar meminta agar pola penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada respon setelah kejadian, tapi mulai diarahkan pada upaya membaca dan mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi. Melalui rakor tersebut, pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data, mitigasi risiko, serta percepatan respon guna melindungi masyarakat, lingkungan, sektor pertanian, dan berbagai aset daerah dari dampak bencana. Reporter Julia Prambo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Reporter Julia Prabowo, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Indonesia. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih bersama saya, Mita Rosana, dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kali ini kita sudah berada di sesi kedua Berita Indonesia Live. Dan untuk mengawali sesi kedua ini, kita akan dengarkan bersama, karena Berita Indonesia Live telah tergabung bersama reporter Pelangi Karisma Kristi dalam sesi Persada ID Talks yang akan membahas tentang persiapan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo. Langsung saja kita akan dengarkan bersama. Silakan reporter Pelangi Karisma Kristi.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dalam sesi Persada ID Talks hari ini kami akan membahas tahapan Pilkades yang akan diselenggarakan serentak di Kabupaten Wonosobo, dan saya Pelangi sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial PMD, ada Ibu Harti. Selamat siang Bu Harti.
6: Selamat siang.
5: Iya Ibu, bagaimana Bu kabarnya hari ini?
6: Kabarnya hari ini baik, sehat, bahagia.
5: Oke, baik. Ibu langsung saja mungkin bisa diceritakan Bu, Wonosobo akan melaksanakan Pilkades serentak. Mungkin bisa diceritakan dulu sejauh mana progres tahapan Pilkades serentak hingga saat ini Bu.
6: Baik, terima kasih Mbak Pelangi. Untuk progres persiapan Pilkades serentak tahun 2026 ini, saat ini pada tahapan penjaringan calon kepala desa. Artinya untuk pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa ini sudah dilakukan sejak tanggal 10 sampai dengan 21 Agustus 2026.
5: Oke, gitu. Berarti masih ada waktu ya Bu ya, mungkin buat kepala desa di Wono, calon kepala desa yang ingin mendaftarkan diri gitu ya Bu ya. Iya,
6: jadi supaya mereka punya persiapan untuk mengurus beberapa persyaratan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026.
5: Oke. Nah, ada berapa desa Bu yang akan melaksanakan Pilkades serentak?
6: Pilkades serentak untuk tahun ini ada di 166 desa, Mbak.
5: Ya. Oke. Kalau jumlah desa di Wonosobo ada berapa, Bu?
6: Jumlah desa di Wonosobo secara total ada 236.
5: 236. Desa. Berarti ya. Ini kurang lebih separuhnya ya, Bu, ya, separuh lebih. Nah, berarti untuk nanti yang sisanya itu akan dilakukan Pilkades serentak lagi kapan, Bu?
6: Iya, untuk tahapan kedua itu tahun 2027 ada sekitar 40 desa yang berproses untuk Pilkades seperti untuk tahun ini.
5: Oke, baik. Kalau untuk pelaksanaan tahun ini, Bu, pemungutan suaranya nanti akan dilaksanakan kapan?
6: Untuk pemungutan suara akan dilaksanakan di bulan November tanggal 25. Harinya adalah Rabu Legi.
5: Rabu Legi ya.
6: Iya.
5: Kalau di ini berarti semua kecamatan ya, Bu ya?
6: Iya, paling menyeluruh di 15 kecamatan.
5: Paling banyak di kecamatan mana mungkin, Bu?
6: Paling banyak itu di Kecamatan Selomerto.
5: Ada berapa desa mungkin, Bu?
6: Ada 17 desa ini di Kecamatan Selomerto yang paling banyak ini di Selomerto, ada 17 desa. Kemudian yang kedua ada di Kecamatan Kepil sebanyak 16 desa. Kemudian untuk Kecamatan Kaliwiro ada 15 desa. Dan yang paling sedikit itu ada di Kecamatan Kalibawang.
5: Oke, berarti inilah ya Bu ya. Besok Ibu lumayan banyak nih pasti kemana ke seluruh desa itu ya Bu ya.
6: Iya, Insya Allah.
5: Oke, nah kalau sekarang Bu tahapannya tuh apa saja sih Bu dalam Pilkades serentak ini?
6: Iya, dalam Pilkades serentak ini kan memang ada tahapan-tahapan yang persiapan, kemudian kita sudah pada saat ini ada pencalonan, ini ada pengumuman dan pendaftaran, tanggal 10 sampai 21 Agustus, kemudian ketika nanti ada perpanjangan jika ada, ini diperpanjang untuk pertama 15 hari, kemudian perpanjangan kedua 10 hari, kemudian pemungutan suara tanggal 25 November dan nanti penetapan.
5: Oke, untuk perpanjangannya sendiri itu fungsinya untuk apa Bu? Apakah kalau kurang pendaftar atau bagaimana Bu?
6: Iya, apabila di salah satu desa itu calon pendaftarnya itu kurang dari 2, maka akan ada perpanjangan waktu 15 hari, perpanjangan kedua 10 hari.
5: Oke, nah kalau Ibu melihat nih Bu, antusias keikutsertaan dari calon kepala desa tahun ini bagaimana dan bagaimana jika dibandingkan dengan yang sebelumnya?
6: Iya, jadi pemilihan kepala desa dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini, saya pikir masyarakat mempunyai antusias yang sangat luar biasa karena mereka ingin mengabdi kepada masyarakat, negara, dan bangsa yang tentunya harus kita apresiasi cita-cita luhur mereka itu, Mbak.
5: Oke. Nah, kalau dari dinas sendiri nih, Bu, ada nggak sih pengawasan gitu untuk memastikan netralitas nanti penyelenggaraan pilkada
6: iya.
5: di sana?
6: Di dalam surat edaran dari Sekda itu disampaikan bahwa panitia itu harus netral. Yang pertama, karena yang melaksanakan pilkades itu kan panitia. Panitia harus netral. Maka panitia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan masyarakat diberikan hak untuk memilih wakil sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri-sendiri.
5: Oke. Kemarin juga ini ya Bu, ada apa sih namanya Santiaji pembekalan untuk panitia juga ya Bu ya. Itu sudah dilaksanakan sekali atau berapa kali Bu?
6: Kalau Santiaji ini kita sudah melaksanakannya sekali ini di kabupaten. Ini yang hadir adalah para camat, kemudian kasih pemerdi kecamatan, kemudian ketua panitia, kemudian juga BPD. Nah, kurang lebihnya ada sekitar 200-an pesan

0: Jadi kemudian kita menyesuaikan regulasi atau turunannya berupa perda sama perbup. Jadi kami kemarin bersama-sama dengan legislatif untuk menyusun peraturan daerah terkait dengan kepala desa yang di dalamnya ada terkait dengan pilkades tentunya. Nah kemudian kami juga menyusun peraturan bupati terkait dengan kepala desa dan BPD. Jadi regulasi baru itu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pilkades tahun ini. Kalau tadi disampaikan ada yang baru, ada karena memang pada tahun ini untuk calon kepala desa tunggal ini juga diatur dalam, diamanatkan dalam PP, dan kami juga di Perda juga sudah mengamanatkan begitu.
1: Oke. Nah ini kalau misalnya terjadi calon tunggal Bu, atau lebih dari 5 orang nih, menurut Perda akhirnya bagaimana Bu? Apakah ada misalnya kalau calon tunggal berarti dia lawan kota kosong atau bagaimana gitu Bu?
0: Iya, jadi ini mungkin hal yang menarik ya, yang ditanyakan oleh banyak masyarakat. Kalau seandainya ada calon tunggal, kami kan tadi juga sudah menyampaikan, ketika pendaftar calon

0: pemilihan kepala desa satu calon pada pemilihan kepala desa, di mana pada pasal 44 ini di ayat 1 disampaikan dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 huruf C tidak terpenuhi dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari kerja. Dan di ayat 2 disampaikan dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Nah, di ayat 3 ini juga disampaikan dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kades sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Okay. Nah, dalam hal tercapai mufakat antara panitia Pilkades dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilanjutkan dengan pemilihan satu calon kepala desa. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemilihan kepala desa dianggap batal dan selanjutnya bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa. Oh. Begitu,
1: kan? Tapi kalau misalnya ternyata ada lebih dari 5 itu.

0: ini bisa disampaikan oleh seluruh warga masyarakat Wonosobo yang mempunyai cita-cita untuk membangun desanya menjadi desa yang maju, desa yang sejahtera. Maka apabila banyak masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi kepala desa, maka membangun desa itu bisa dilakukan oleh mereka dimulai dari menjadi pemimpin di desanya masing-masing.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga sehat selalu dan lancar ya Bu ya nanti.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Minta doanya.
1: Dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia, demikian tadi sesi Persada ID Talks tentang Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo bersama saya Pelangi dan juga Ibu Kepala

0: Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, Ibu Harti. Saya pamit dan kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Persada ID Talks dari Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan persiapan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan, dan pastinya kita doakan semoga seluruh rangkaian Pilkades di Kabupaten Wonosobo berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk laporan Persada ID Talks bersama Pelangi Karisma Kristi. Pendengar, kali ini kita akan menuju ke Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. LPPL Radio Suara Ngawi, Jawa Timur, 3 poktan di Ngawi dapat combine harvester, kanang tekankan pengelolaan bersama. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Reza Desti. Silakan.
2: 3 poktan Ngawi dapat combine harvester, kanang tekankan pengelolaan.

0: Kelompok tani menghadapi persoalan tenaga kerja yang kerap muncul ketika memasuki musim panen. Terlebih waktu panen jumlah lahannya bisa berlangsung hampir bersamaan. Kanang mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kegiatan panen tidak mengalami keterlambatan. Menurut beliau, keberadaan mesin panen menjadi salah satu solusi untuk mempercepat kerjaan di lapangan. Dengan menggunakan alat tersebut, kelompok tani memiliki sarana yang dapat mendukung efisiensi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jumlah tenaga kerja manual saat panen berlangsung. Meski demikian, Kanang meminta bantuan Al-Sintan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh sebagian anggota. Pengelolaannya perlu dilakukan secara kolektif agar keberadaan Combine Harvester benar-benar memiliki manfaat bagi seluruh anggota kelompok tani. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan bantuan tersebut harus dipandang sebagai sarana penunjang produktivitas, bukan hanya sekedar tambahan peralatan kelompok. Karena itu, pengurus diminta menyusun pola pemanfaatan yang jelas dan adil. Kanang berharap bantuan Combine Harvester ini dapat memperkuat kemampuan kelompok tani dalam menghadapi musim panen, sekaligus membantu menjaga kelancaran pekerjaan pertanian di Kabupaten Ngawi. Risa Desti, Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih rekan Reza Desti.

0: Seiring usia lapangan yang terus bertambah, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PT Blora Patahulu untuk tetap menjaga kontribusi sektor minyak dan gas bumi terhadap pendapatan Kabupaten Blora. Di tengah tren penurunan produksi tersebut, pengembangan lapangan pilang di dinilai dapat menjadi salah satu sumber harapan baru. Lapangan ini turut masuk dalam pembahasan terkait rencana perpanjangan kontrak pengelolaan Pluk Cepu yang saat ini tengah dibahas pemerintah bersama dengan ExxonMobil Cepu Limited sebagai operator. Direktur PT BPH Muhammad Hamdun mengatakan pihaknya masih optimis dapat mempertahankan setoran dividen kepada pemerintah Kabupaten Blora pada kisaran 130 miliar rupiah pada tahun depan. Target tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah atau ICP berada di sekitar $80 per barel, dan Kamrun juga menyebut targetnya tetap di kisaran 130 miliar rupiah. Memang lifting ada kecenderungan turun, tetapi kalau asumsi ICP sekitar $80 per barel masih bisa terjaga. Pihaknya optimis dividen juga dipertahankan. Menurutnya, besarnya dividen yang diterima daerah tidak hanya bergantung pada jumlah minyak yang berhasil diproduksikan. Pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional juga memiliki pengaruh terhadap nilai penerimaan yang diperoleh. Karena itu, BPH terus melakukan koordinasi dengan ECL untuk menjaga tingkat produksi Blok Cepu. Operator juga menjalankan sejumlah upaya teknis untuk memperlambat laju penurunan produksi dari lapangan yang sudah cukup lama beroperasi. Pihaknya berharap produksi bisa dijaga semaksimal mungkin karena itu berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah. Meski berbagai langkah dilakukan untuk mempertahankan produksi dari lapangan yang sudah ada, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi tren penurunan lifting dalam jangka panjang. Dibutuhkan sumber produksi tambahan agar penurunan dari lapangan existing dapat diimbangi. Dalam kondisi tersebut, lapangan pilang menjadi salah satu proyek yang diharapkan dapat memberikan tambahan produksi. Pengembangannya kini menjadi bagian dari pembahasan dalam rencana perpanjangan kontrak Blok Cepu. Pemerintah bersama ECL diketahui tengah membahas kemungkinan perpanjangan masa operasi Blok Cepu hingga 2055.
1: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Susan Andika dari Gagak Rimang. Kabupaten Blora Jawa Tengah, selamat bertugas.

0: Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 resmi dikukuhkan oleh Bupati Mubah M. Toha Tohid SH. Pengukuhan berlangsung di Penopan Gria Bumi, Serasan Sekate, Kamis 13 Agustus 2026. Bupati Mubah HM Toha Tohid menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi pendidikan hingga pelatihan secara disiplin dan intensif. Adapun anggota Paskibraka yang dilantik tersebut berjumlah 70 orang, terdiri dari 27 putri dan 43 putra berasal dari siswa-siswi sekolah menengah atas berbagai kecamatan dalam Kabupaten Mubah. Demikian saya Elisa Nona dari LPPL Gemerandek Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Elisa Anuyana dari Gemerandek FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan untuk laporannya. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesan FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Mendengar di sesi ketiga Berita Indonesia Live kali ini, kita akan mendengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan redaktur Aan Kasyanto yang akan mengabarkan. Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan sekolah rakyat tidak kalah dari sekolah lainnya dalam hal mutu pendidikan. Berikut informasi selengkapnya bersama redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
3: Pendengar RPB Indonesia, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa sekolah rakyat tidak kalah dari sekolah lainnya dalam hal mutu pendidikan. Dikutip dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet di Jakarta pada Sabtu lalu, Teddy mengatakan bahwa sekolah rakyat justru dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang sebelumnya putus sekolah atau tidak bersekolah. Dia mengatakan bahwa hingga Agustus 2026, lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah maupun menjalani keseharian di jalanan telah kembali untuk mendapatkan kesempatan menimba ilmu melalui sekolah rakyat sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sekolah rakyat tidak sekadar mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah. Para siswa juga mendapatkan tempat tinggal, makanan layak kesehatan, kemudian pendidikan ilmu, dan adalah serta fasilitas belajar yang lebih layak. Ditambahkan bahwa berbagai capaian siswa menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di sekolah rakyat mampu bersaing dengan sekolah yang lainnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian laporan khusus redaksi dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang sudah dikabarkan oleh redaktur Aan Kasyanto. Pendengar, informasi berikutnya lengkap. Rangkaian Hari Pramuka ke-65, Tegal hadirkan layanan kesehatan, samsat hingga sembako. Dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, ini dia informasinya bersama Cilia Asidik.
4: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, ribuan warga memadati lapangan Gor Tegal Selatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kemeriahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 yang diwarnai dengan beragam layanan publik dan kegiatan bakti sosial. Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono bersama jajaran pejabat pemerintah Kota Tegal turut hadir langsung untuk meninjau jalannya berbagai kegiatan di lokasi. Layanan kesehatan gratis dan dokter spesialis keliling menjadi salah satu pos yang paling diminati masyarakat. Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tegal, Yuli, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh untuk berbagai kelompok usia. Program spesialis keliling prakarsa Gubernur Jawa Tengah ini melibatkan kolaborasi dengan RSUD Kadina untuk menyediakan dokter spesialis serta dukungan dari Puskesmas Bandung dan Puskesmas The Bonglor. Tim medis menerjunkan 8 dokter spesialis anak, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis penyakit dalam. Penyelenggara mengundang sekitar 100 balita yang telah dipetakan sebelumnya berdasarkan indikasi gangguan kesehatan agar mendapatkan penanganan spesialis secara gratis. Meski ramai, pelaksanaan cek kesehatan berlangsung dengan sangat teratur. Di sudut lain area Gor Tegal Selatan, bakti sosial juga diwarnai dengan aksi donor darah yang digelar bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tegal. Antusiasme masyarakat dan anggota pramuka terlihat cukup tinggi untuk mendonorkan darahnya guna membantu menjaga ketersediaan stok darah di Kota Tegal. Tak kalah ramai layanan samsat keliling diserbu warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan. Petugas memberikan intensif berupa paket gula pasir dan minyak goreng gratis bagi wajib pajak yang bertransaksi secara non-tunai menggunakan kris. Gerakan pasar murah menjadi magnet utama warga karena menawarkan harga komoditas pangan jauh di bawah harga pasaran. Kehadiran pasar murah ini dirasa sangat membantu, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Cilia Sidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah untuk laporannya. Mendengar informasi dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah mengenai rangkaian Hari Pramuka tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Indonesia Live. Demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Mita Rosana yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Setiap tanggal 14 Agustus kita merayakan Hari Pramuka. Mari jaga api kepanduan agar tak sekedar menjadi cerita api unggun, melainkan kompas yang menuntun tindakan kita untuk terus mengabdi pada bangsa dan kemanusiaan. Salam Pramuka, sampai jumpa.
2: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Menang.

Masih bersama Anda, Mitra Buana, inilah 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Dan kita menantikan saat berkumandang adzan asar yang hari ini nanti berkumandang pukul 13:05 waktu Indonesia Barat. Dan setelah berkumandang adzan asar nanti, kita bertemu lagi nanti di Barindo Mitra Buana, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Tetap bersama Buana Asri FM, saya Ifah Ananda, nanti menemani Mitra Buana di Barindo jam 3 setelah adzan asar nanti.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, hidup berkelas bukan soal materi, melainkan cara berpikir dan bersikap. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, assalamualaikum. Apa kabarnya, Mitra Buana? Semoga dalam keadaan baik, sehat, bahagia. Seperti juga saya, Ifah Ananda, yang akan menemani Mitra Buana sore hari ini di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Teman-teman yang Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 133 950 947, bakal Ifah puter satu persatu sampai di jam 4 sore. Selamat sore, ketemu yang sudah hadir di sini. Apa kabar ya, ada di Nun jauh di Hong Kong sana, Mbak Eva? Aduh, kalau nggak usah pakai yang belakang gimana ya? Aduh, boleh nggak nanti diputerin lagu? Oh, apa sih yang nggak boleh buat si cantik dari Hong Kong ini? Sairnya cantik bingit, Mbak, begitu ya? Kaulah takdir terindahku. Ih, dari judulnya aja sudah romantis abis. Kaulah takdir. Coba Ivo buka, terindahku. Pokoknya yang gambarnya itu ada cowok lagi ngalamun gitu, ngeliatin pemandangan. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Baik, dengan senang hati Mbak WR yang ada di Hong Kong. Sambil beraktivitas, sambil mendengarkan lagu favoritnya. Boleh, kaulah takdir terindahku. Putar. Ini dia lagunya. Terus juga untuk yang... Sebentar ya, coba saya matikan dulu biar gak ikut-ikutan bunyi yang lainnya. Nah, ini sudah nih. Kala tadi terindahku. Bercerita tentang dua hati yang diam-diam telah saling menunggu. Cie-cie. Biar romantis sih, Pak. Ini dia lagunya untuk Mbak WR yang ada di Hong Kong.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
2: Baru kenal beberapa waktu belakangan ini aja. Tapi aku yakin bersama kamu, aku bisa membuat banyak memori baik untuk masa depan aku, masa depan kita.
3: Nice.
2: Ayah.

0: satu koleksi dari Sheila on Seven dengan memori baik. Memori baik apa yang sampai sekarang masih selalu teringat di benak Mitra Buana? Biasanya sih di usia 5 tahun, 1-5 tahun itu adalah memorinya bakal inget terus sampai kapanpun ya. Jadi boleh diisi dengan hal-hal baik buat buah hati Mitra Buana. Memori baik dari Sheila on Seven mengantar kita ke 43 menit dari jam 3 sore. Dan kita masih di Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Mbak WR Dahlia yang ada di Hongkong, tadi lagu yang di request Kaulah Tadik Terbaikku sudah Ifah putar. Jadi teman untuk bernyanyi ria, berdendang sambil beraktivitas. Ya, sehat selalu, amin. Yang ada di telepon, Barindo, selamat sore, Buana Asri.
1: Sore, Buana Asri, Barindo.
0: Selamat sore, yang di lereng Merapi.
1: Iya, Mbak Ifa.
0: Iya, sudah bangun belum si kecil?
1: Udah mau mandi.
0: Oh, sudah mau mandi, iya. Yang Uti cantiknya baru request lagu dulu ya.
1: Iya. Itu masih panas apa?
0: Di sini masih nggak begitu panas sih, masih terasa hangat gitu. Hawanya?
1: Mas ini tetap sahdu
0: ya. Tetap sahdu ya, kalau di lereng Merapi mah dingin-dingin sahdu terus. Ya.
1: Tolong di play
0: apa?
1: Rela demi kau bahagia.
0: Rela demi kau bahagia.
1: Ya.
0: Baik. Rela demi kau bahagia boleh.
1: Ya.
0: Mau kirim-kirim.
1: Mbak Ifa tetap semangat.
0: Selalu.
1: Nanti sampai jam berapa Mbak?
0: Insya Allah sampai jam 8 malam.
1: Oh sampai jam 8.
0: Iya.
1: Oh,
0: Jumat ya? Iya.
1: Masih agak lama juga ya.
0: Betul.
1: Tapi ya nggak apa-apa.
0: Nggak terasa. Tahu-tahu kan, aja udah malam.
1: Kan, karena banyak yang menemani ya.
0: Iya, yang menemani banyak dari Merapi, dari Hongkong, dari Sragen, dari mana dari itu Mas Roni Tangerang, nah gitu seantero dunia.
1: Iya. Semuanya tetap semangat.
0: Baik.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Satu jangan lupa bahagia.
0: Siap dong, siap. Ya.
1: Buat Mbak WR. Lagunya Mbak WR apa tadi?
0: Mbak WR tadi lagunya Kaulah Takdir Terbaikku.
1: Iya.
0: Yes.
1: Oke. Tadi punya dengerin juga.
0: Dengerin juga lagunya Sahdu Mendayu Dayu juga.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, deh.
1: Buat Bunda Suradi udah masuk belum?
0: Bunda Suradi belum.
1: Kok tumben ya, nganu apa repot mungkin.
0: Oh, kalo begitu.
1: Ini udah mulai aktivitas.
0: Iya, ini sudah persiapan ya, sudah prepare buat nanti iya. Malam. Betul.
1: Iya.
0: Ya.
1: Buat Mbak enggak ke situ.
0: Siapa?
1: Bunda Gun.
0: Bunda Gun enggak, Bunda Gun lagi duduk santai di dalam.
1: Oh, gitu.
0: Yes.
1: Ya, mudah-mudahan dia terlalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya.
1: Buat Mbak Putri.
0: Ya.
1: Mbak Putri. Buat Pak RT Mimbu ini kok lama enggak dengar suaranya ya?
0: Iya, Pak RT Mimbu sehat selalu semoga.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Buat ya. Bunda Yasman, Bunda
0: Lili. Baik.
1: Buat Kak Ruth. Buat itu yang di video itu Bunda Rahayu ya?
0: Bunda Rahayu kah? Iya.
1: Itu ya kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak. Kalau Bunda kalau ada cepat pasti.
0: Yes.
1: Buat Pak Kartini juga. Buat Mbak Martini bilang mendengarkan dah pulang dari kerja belum.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya, Mas Is, Mbak Yuni, Mas Aa.
0: Baik.
1: Yang lagi stay sore hari ini, mudah-mudahan terhibur dengan kehadiran Barindo sore hari ini.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Lagunya tak tunggu Mbak Ipa.
0: Boleh dengan senang hati Bunda Natali.
1: Sebenarnya pakai A itu Mbak namanya.
0: Apanya?
1: Nama saya itu Natalia.
0: Oh, Bunda Natalia.
1: Iya, tapi kata ya kan.
0: Bunda Natali, Anya ini ya. Anya kecantel di mana coba?
1: Iya,
0: iya di hati siapa ini Anya ya?
1: Di hati Mbak Ipan enggak?
0: Oh iya. Anya kemana ya. Gitu. Baik.
1: Iya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Natali.
1: Ya.
0: Nah. Aduh, duh. Ya, terima kasih Bunda Natalia. Seperti lagunya Jamal Mirdad nanti ya. Natalia.
1: Yuk
0: greng juga. Terima kasih Bunda Natalia. Biar enggak lupa ya. Baik. Selamat sore Bunda Natalia. Boleh ditunggu lagunya? Rela demi kau bahagia. Baik hati banget sih. Yang di belakang Bunda Natalia ada siapakah? Barindo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Ipa, jalan Aksah Lamen.
0: Selamat sore, yang dari Boyolali ya?
2: Iya, betul.
0: Yes, Kak Rus, apa kabarnya?
2: Kabarnya panas dingin, Mbak.
0: Panas dingin, kenapa? Kak, kayak... lagi jatuh panas cinta dingin, itu panas dingin loh.
2: Batuk pilek kering, oh.
0: Batuk pilek, kirain panas dinginnya lagi terpanah asmara gitu.
2: Enggak Mbak, sudah tua enggak gitu-gituan.
0: Oh, itu sepanjang masa.
2: Baik buat anak muda aja.
0: Oh, enggak dong. Enggak dong Kak Rus. Betul.
2: Mbak Ipa ya. Gimana punya kabar nih?
0: Alhamdulillah berkat doa Kak Rus yang ada di Boyolali, Ipa sehat bahagia.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Jumat depan tugas juga.
0: Jumat depan insya Allah.
2: Paginya Mas Dwi. Mbak Ipa itu.
0: Iya biasanya seperti itu.
2: Sampai jam 8?
0: Sampai jam 8.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, tetap
0: amin.
2: Semangat.
0: Amin.
2: Bisa ketemu nanti langsung, enggak cuma on air.
0: Oh iya, alhamdulillah. Amin semoga ya.
2: Iya, semoga aja.
0: Yes.
2: Lagunya
0: apapun.
2: Aku jadi arti bagimu, Mbak Ipa.
0: Aku tiada arti bagimu. Memang aku tidak
2: tiada arti bagimu.
0: Berarti aku tidak berarti bagimu ya. Baiklah.
2: Iya, indah mau mere ya.
0: Indah mau mere. Iya.
2: Azizah.
0: Baik.
2: Namanya pertama untuk Mbak Ifah dulu. Selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu.
0: Sehat selalu ya.
2: Memudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Lancar, berkah, barokah.
0: Yes.
2: Selalu bahagia bersama orang-orang yang tersayang.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Tadi ada bundaku yang cantik, yang selalu glowing. Tadi streaming ya Mbak?
0: Tadi iya streaming juga dari Ngayuk Yogyakarta. Yes.
2: Bunda Natalia sehat selalu, tetap
0: amin.
2: Semangat ya.
0: Iya.
2: Terus pengen sebenarnya pengen nicipin oseng-oseng dan payaknya sama telur bacem.
0: Oh begitu. Jadi pengen makan deh Eva. Iya.
2: Ada bundaku di Bonggo, Bunda Kun, sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Bunda Kini, yeah. Bunda Lisa selalu juga. Bunda Surati, Bunda Yasma,
0: yeah.
2: Bunda Miko, Bunda Fatimah, Bunda In, Bunda Ismi Bunda, Ismi Bunda Suci. Ada Bunda Lasmiati Bapak Rohmannya.
0: Iya.
2: Ada Mas Diyadi Jaten, Pak Jasmino di Cirebukan.
0: Baik.
2: Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Nana. Ada Bunda sama Adik Nona Adelia.
0: Baik.
2: Terus ada lagi Mbak Anik tiga-tiganya. Mas Is, Mbak Yuni di Mojoweta.
0: Baik.
2: Ada Mas Roni di Tangerang. Ada lagi Mas Andri Setiawan yang timbul Mantingan Ngawi.
0: Yes.
2: Ada Cak Roto juga. Ada Pak Yon Pasik di Gemolong, Pak RT, Pak Mul. Ada Bapak Emita. Ada Pak Joko Suprianto. Mas Willy Anjasmara. Mas Ke. Ada lagi Pak Eko Dinggondang. Terus ada lagi semuanya tanpa kecuali.
0: Baiklah.
2: Selamat sore, selamat istirahat. Semoga sehat semua.
0: Amin.
2: Ya, Mbak Ika.
0: Amin ya robbal alamin. Sehat-sehat semuanya dan bahagia.
2: Iya, kayaknya ini Cik Nona kemah ini.
0: Oh, lagi kemah ya. Iya, semoga sehat selalu.
2: Di depan sekolahannya itu.
0: Oh, begitu. Iya, iya ini hari Pramuka ya.
2: Iya, betul. Kemah pagi-pagi pas nganterin anak widok ketemu barang selgede dia.
0: Oh. Ya, semoga sehat.
2: Sama,
0: jadi anak yang mandiri.
2: Masuknya itu gerbangnya sama.
0: Oh, begitu.
2: SD sama SMP-nya itu.
0: Iya,
2: jadi tahu suka ketemu tiap pagi.
0: Iya,
2: gitu.
0: Deh, semoga sehat selalu.
2: Iya, semangat.
0: Iya.
2: Terus terima kasih waktunya untuk Mbak Iva.
0: Sama-sama, kalau Kak Rus.
2: Ada salah-salah kata minta maaf ya.
0: Iya, sama-sama
2: untuk
0: Kak Rus.
2: Semuanya, semua kru Buana Asri yang ganteng, yang cantik, yang ngenin. Love Kabupaten Seragen.
0: Oh iya, Kabupaten Seragen plus Boyolali ya.
2: Semoga sehat semua ya.
0: Amin.
2: Terima kasih sudah nemenin hari-hari Kak Rus.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Mbak Isa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk gereng juga. Terima kasih Karus ya Didi Boyolali. Lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Sudahlah aku pergi. Enggak ya, itu cuma judul mah. Selamat sore Bunda Gun, apa kabar? Kabar baik, sehat, bahagia menyertai ibu saya. Syukur alhamdulillah. Derek Bingah mau request lagu Kau Milikku Selamanya. Ya toh, iya. Ciptaan Emen, Seran, lagu spesial untuk Dia Milikku di situ. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Nona, Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, Mas Is, makasih Mbak Ivaku, cantik ya, cantiknya kok kebaca sih. Salam buat Bunda Natali juga, tadi lupa saya, iya. Bunda Natali barusan turun juga, pasti juga masih stay, ada salam spesial nih dari Bunda Gun, Bunda. Ibu sehat, wih, habis senam tadi pagi ya, pakai dress code merah putih, luar biasa. Ini Agustusan, seringnya di mana-mana merah putih begitu ya. Sudahkah Mitra Buana juga memeriahkannya? Selamat sore untuk yang ada di WhatsApp di belakang Bunda Gun yang sudah fresh habis senam tadi pagi. Ini ada Mbak Ani Gemoy, Barindo sore Mbak Iva Gemoy mau request lagu Love Like I Dream. Dan salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Iva tetap semangat tugasnya. Makasih yuk greng. Greng kembali Mbak Ani Gemoy, selamat bersibuk-sibuk ria dengan sesuatu yang menyenangkan di dapur ya. Selalu cantik, sehat, bahagia. Amin. Ibu Sugi yang ada di sini, selamat sore Mbak Iva mau request Aku Bukan Untukmu dari Rosa. Terima kasih dari saya Bu Sugi yang ada di sini Seragen. Terima kasih kembali Bu Sugi yang ada di sini. Boleh, terima kasih, ditunggu lagunya. Ada hai penyiar radio Buana Asri, aku bisa dengar radio clear dari London. Iya, tapi jangan salah nyebutnya ya. Radio Buana Asri sayangku. Yang ada di Hong Kong. Hong Kong lagi hujan apa lagi panas ya? Emang di sana juga panas sama hujan kah? Selamat sore dari siapa nggak ada namanya, tapi ini dari WhatsApp-nya ada Ana namanya. Selamat sore Mbak Ana. Sehat selalu di Hong Kong. Jangan lupa Radio Buana Asri ya. Terima kasih. Selamat menyimak Barindu koleksi lagu Barat Indonesia sampai selesai nanti. Lagunya Rela Demi Kau Bahagia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: milikku selamanya. Iyalah Bunda Gun, pokoknya selamanya. Aduh, lagunya Sadu Syadu nih. Bunda Gun sama sore, sambil bersantai, sudah mandi, sudah cantik, kopinya sudah Eva puter. Kak Rus yang ada di Boyolali, lagunya juga sudah Eva putarkan. Terus selamat sore untuk Bunda Natali, lagunya juga sudah Eva putarkan. Semoga sudah didengarkan sambil bersantai di sore hari ini. Yang ada di telepon, coba Eva buka lagi.
1: Mbak Rindo, selamat sore.
2: Mbak Rindo, selamat sore.
1: Sore juga Mas Is.
2: Mbak Eva Nanda.
1: Apa kabar Mas Is?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Eva gimana?
1: Iya, berkat doa Mas Is sehat walafiat dan bahagia.
2: Aku dengarkan Mbak Eva, Mbak Apin tahun 90-an sampai sekarang.
1: Nah iya, tanya ampun, betapa tuanya. Iya. Kena. Bersyukur ya, bersyukur ya, masih dikasih kesempatan ya. Yes.
2: Lu waktu pakai radio batu gitu, ingat aja.
1: Iya, kalau pas habis baterainya dijemur ya.
2: Iya, dijemur. Kecuali malam komik atau malam Senin itu wayang kelingan itu.
1: Nah itu, nah, itu favorit waktu tahun 90-an wayang kulit itu.
2: Iya, favorit itu 90-an.
1: Iya, betul. Jadi teman yang pada begadang, pedagang-pedagang itu ya. Iya.
2: Wah, masih kita tuh kan bersyukur, Mbak ya.
1: Iya.
2: Namanya lampu tintin sampai ada listrik masuk.
1: Nah, ya kan? Gitu, betul.
2: Sampai radio umum sampai zaman digital.
1: Nah, ya kan? Iya, iya betul, melewati itu, berbagai zaman
2: era.
1: Iya. Gitu, kan? Betul sekali.
2: Mulai
1: dari apa?
2: Kita kaset, piringan hitam.
1: Piringan hitam.
2: Ya.
1: Terus?
2: Sampai sekarang flash disk.
1: Iya, sampai flash disk. Ya.
2: Compact disk dulu.
1: Nah.
2: Compact disk.
1: Ada Bluetooth laser, sekarang.
2: Ya, laser disk, flash disk, Bluetooth. Nah, kemajuan ya.
1: Wes, semua kita lewati ya, Mas Is ya.
2: Ya, kita lewati. Iya. Tiga menikmati masa tua ini,
1: Mbak Ita. Iya, tidak semua orang loh melewati masa-masa itu.
2: Iya, itu pokoknya kalau era kita mungkin era yang paling
1: asik ya.
2: Paling asik.
1: Paling asik di dunia. Iya.
2: Baik.
1: Lagunya apa Mas Is?
2: Rembulan malam aja.
1: Rembulan malam. Rembulan malam lagunya.
2: Dari Arif.
1: Oh, dari Arif, kirain dari Evita Mala deh.
2: Ya, kalau kita dulu ya dari Evita.
1: Iya. Zaman kita dulu rembulan malamnya Evita Mala ya.
2: Sekarang
1: Arif. Iya, baiklah. Mengikuti perkembangan aja.
2: Perkembangan.
1: Kirim-kirim
2: salam.
1: Buat siapa?
2: Buat Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Dinu.
1: Baik.
2: Bunda Miko, terus Bunda Li. Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Ismi, Bunda Fatima, Bunda Suradi, terus Bundanya Fajar. Itu kan aneh kalau mamanya Fajar nanti terus luput, Bundanya hilang semua, dia tau.
1: Oh begitu, Bundanya hilang, jadi mamanya. Iya.
2: Jadi mamanya.
1: Baik.
2: Terus buat kalau Kak Rus itu Bunda atau Mbak ya sudah.
1: Siapa?
2: Angel itu.
1: Kak Rus. Bunda boleh. Adik juga enggak apa-apa.
2: Aku kalau jalan buat Kak Rus dan si ajar ini gitu.
1: Oh begitu ya. Boleh juga.
2: Buat Kak Rus dan ajar ini buat Bunda Luna dan si Adelina gitu.
1: Adelia ya.
2: Adelia. Terus buat Pak Pono, Mbak Timbul, Mas Anjas Setiawan, Mas Roni,
1: baik.
2: Mas Yuli Anjasmara, Mas Rama, Mas Aade,
1: yang
2: Mas Kis, Pak Roto,
1: baik.
2: Terus buat Bapak Emisa, terus buat Pak Mul.
1: Pak Mul, iya.
2: Kalau Pak Mul tuh, wah itu gandengannya kadang-kadang namanya Asma gitu.
1: Oh begitu. Oh iya, ternyata ada gandengannya. Ya.
2: Mbak Ani. Mbak Ani yang cantik, yang gemoy.
1: Mbak Ani gemoy.
2: Kalau batin bilang kan gini, buat Mbak Ani yang cantik dan cemai gitu ya.
1: Oh begitu, itu ciri khasnya Mbak Atin ya. Iya,
2: iya
1: mantap.
2: Terus, ya. Terus buat Mbak Am-Am, terima kasih. Tadi malam, tadi pagi main ke rumahku Mbak.
1: Oh begitu, Am-Am.
2: Terus yeah. Mbak Am-Am tadi ke rumah dari jam 10 lewat sedikit. Terus ngobrol dengan Juni. Terus tak tegak Jumatan gitu kan.
1: Oh begitu Mbak Am-Am ya. Ya, ya, ya, ya.
2: Sudah siap selalu.
1: Amin, amin, amin. Amin.
2: Buat semuanya saya tanpa takut. Eh ada yang lupa Mbak.
1: Ada yang lupa, diingat-ingat lagi.
2: Buat Mbak WR.
1: Mbak WR ya.
2: Buat Kak Weda. Buat Cik Dahlia.
1: Iya.
2: Buat yang di Hong Kong.
1: Weh.
2: Buat yang di sana.
1: Jadi soalnya memecah belah banyak ini ya.
2: Kalau kasih sebutkan semua nanti ini Mbak.
1: Gimana?
2: Nanti kalau enggak diomongin semua nanti iri dia.
1: Ira, ira sampean iri ya.
2: Ya
1: iri kok enggak
2: ya.
1: Disebut jadi, gitu.
2: Jadi kayak Kak harus jadi Anjari ini ya. Ini
1: begitu.
2: Satu dia enggak mau harus dua-duanya.
1: Mas Is memang bisa aja.
2: Buat Mbak Ipananda.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Sama-sama Mas Satu Is.
2: Lagunya.
1: Boleh.
2: Pokoknya semangat tanpa batas, sehat selalu Mbak Ipan.
1: Iya, amin, doa yang sama untuk Mas Is
2: aku,
1: dan Mbak Yuni.
2: Aku masih ingat loh Mbak, waktu pulang sekolah dulu. Kalau lewat, kan sekolahku di utaranya situ dong.
1: Di utaranya.
2: Kalau lewat itu, kalau lewat situ itu masuk ke RBA beli pilihan.
1: Pilihan pendengar, oh terima kasih.
2: Nah itu, itu kan namanya
1: luar pilihan. Biasa, Mas Is ini.
2: Iya.
1: Kuning
2: dengan kaca itu kan.
1: Betul. Ada yang pengen lebih cepat apa biasa gitu ya?
2: Saya masih ingat itu Mbak.
1: Iya luar biasa ya siang.
2: Masuk jalannya itu kan ruang tamu terus ada kaca itu kan terbatas itu kan ada
1: nah,
2: itu. Tapi sekarang itu udah berubah semua. Gitu.
1: Nah masa-masa yang indah.
2: Iya masa yang indah juga.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, yuk gereng kembali. Mas Is yang ada di mana? Ya, ada di Mojo. Salam buat Mbak Yuninya ya. Rembulan malam boleh ditunggu. Ke WhatsApp dulu. Sepertinya tadi lumayan panjang. Assalamualaikum sore Mbak Iva. Selamat bertugas dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Kirim salamnya buat Mbak Hevi, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Ina, Bu Gita, Bu Rus, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Woko, Pak Bayu, Pak Agung. Lagunya Cinta Dalam Doa, spesial buat Heavy. Yuk gereng, wassalamualaikum dari Mas Joko. Terima kasih. Mas Joko yang ada di Tanon, boleh ditunggu lagunya? Di belakang Mas Joko ada Yang Tiana. Salam kenal dari London. Mbak namanya siapa? Oh ya, kenalan dulu, namaku Iva. Mana tangannya Yang Tiana? Ya ada di Hong Kong ini, jauh sekali. Selamat bersantai di Hong Kong, lagi musim apakah? Sehat selalu Yang Ti, yang ada di Hong Kong, jaga diri baik-baik juga. Semoga keluarga di sana, di sini selalu sehat. Mbak Ani Gemoy, ini lagu yang di request. Love Like a Dream.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak D, pak lek bulek, mas mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit

0: Sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku ento Avanza, mulih ora kepanasan lan kudanan meneh yu.
0: Lah nek durung ento,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore. Mas Is, selamat sore. Rembulan malamnya sudah berbeda dari tahun 90-an. Dulu mah Evita Mala, iya betul sekali. Hari ini dari si Arif ya, iya. Selamat sore untuk yang tadi sebelumnya juga sudah Eva puter lagunya. Untuk Ibu Sugi, bukan aku bukan untukmu dari Rosa, sudah Eva puter. Mbak Ani Gemonya juga sudah Eva puterin Love Like I Dream-nya. Selamat sore untuk yang di sini ada Mas, ada Aat. Mbak Eva belum capek toh? Oh enggak dong. Kayaknya enggak pernah ngerasa capek ini, enggak tahu ini. Aduh, duh. Mbak Eva lagunya aja biar enggak terlalu panjang durasinya. Bendera punyanya Coklat. Buat adik-adik salam pramuka. Makasih Mbak Eva, sama-sama kakak pramuka. Aat pernah jadi kakak pramuka juga kan? Selamat hari pramuka buat semuanya. Yang di telepon, Barindo selamat sore.
1: Barindo, salam informasi.
0: Ya, Pak Sarbini.
1: Baik Pak.
0: Ya, gimana?
1: Lagunya Butiran Debu.
0: Butiran Debu, ya deh.
1: Salamnya buat semua monitor.
0: Baik.
1: Tanpa kecuali.
0: Ya.
1: Oh iya, kemarin saya disenggol Baik Gini.
0: Baik siapa?
1: Baik Gini.
0: Oh iya deh.
1: Di lari atau gimana kemarin.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kalau pulang jangan minggat juga ya.
0: Iya siap Pak Sarbini. Siap gereng juga. Siap pakai hormat. Siap gerak. Laksanakan sesuai perintah. Aduh Mitra Buana, adakah yang kalian yang gak tahu apa sebenarnya bakat kalian? Sebenarnya bakat anak itu muncul kapan sih Mitra Buana? Nah, selama proses perkembangan anak, bakat yang ia miliki bisa bermacam-macam. Ada bakat di bidang akademik, kepemimpinan, teknologi, seni, olahraga, dan masih banyak lagi. Bahkan banyak anak yang mempunyai lebih dari satu bakat sekaligus. Lalu pertanyaannya, kapan waktu yang pasti untuk melihat bakat anak? Biasanya anak-anak mulai menunjukkan minat dan kesukaan itu terhadap sesuatu itu pada balita antara 2-5 tahun. Namun perlu orang tua ingat pada usia ini anak-anak lebih cepat bosan. Orang tua tetap perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki waktu berbeda dalam menunjukkan potensi dalam diri. Jika anak sudah mulai menunjukkan bakatnya pada usia 2-5 ini, sebaiknya orang tua mencari cara untuk mengembangkan bakat anak. Nah, bagaimana kalau sekarang udah gede nih kalian? Kok nggak tahu bakatku apa sih? Coba, mungkin Mitra Buana ingat apa yang paling kalian sukai pada usia 2-5 tahun. Biasanya itu sudah menunjukkan tanda-tanda gitu ya. Pada usia itu misalnya suka banget ngotak-atik apa itu pesawat terbang. Mainannya penuh dengan ngotak-atik mesin pesawat terbang. Nah, mungkin bakatnya di situ di mekanik penerbangan. Atau ngotak-atik sepeda motor. Suka sekali mainan sepeda motor gitu. Nah, mungkin bakatnya di situ. Ada yang suka sekali coret-coret. Nah, mungkin bakatnya di bidang seni lukis dan sebagainya. Kalian bisa mengingat apa sih yang paling putra-putri Mitra Buana sukai pas waktu 2-5 tahun? Mungkin itu bisa membantu menemukan bakat. Begitu, dan kita masih di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Ini yang disuka sama Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, yang sudah masuk di WhatsApp Buana Sri tadi, merequest Cinta Dalam Doa. Masih Ifah Ananda sampai jam 5 sore. Aku

0: kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Berindu koleksi lagu barat Indonesia. Dan masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Saatnya saya Iva Hananda mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lagunya ada Bendera yang disuka sama Mas, sama Mas Aat. Dan terakhir nanti Butiran Debu dari yang disuka Pak Sargini. Baik, setelah tembang terakhir, saya Iva Hananda mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jam 5 pas nanti kita mendengarkan Sragen dalam berita sekitar 14 menit. Dan setelah itu kita ketemu lagi di Kalakus Plus, tembang-tembang koleksi Kus Plus yang bakal Iva hadirkan. Jangan lupa Mitra Buana, kerja keras yang tulus akan selalu berbicara pada waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum. Yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia RI ke-81 tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Rapat paripurna dilaksanakan Jumat, 14 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, diikuti anggota DPRD Kabupaten Sragen. Turut hadir Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Dalam kesempatan tersebut, pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi momentum politik dan kenegaraan untuk menyampaikan pandangan pemerintah mengenai perjalanan bangsa, evaluasi pembangunan, sekaligus arah Indonesia menghadapi tahun-tahun berikutnya. Presiden juga menyampaikan mengenai evaluasi pemerintahan, kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta agenda pembangunan yang akan dibiayai melalui APBN.
3: Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0725 Sragen resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Upacara penutupan digelar di lapangan Duku Sekulak, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Upacara dipimpin Dandim 0725 Sragen, Letnan Kolonel Infan Dindin Rohidin SIP selaku Inspektur Upacara dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran TNI Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Dalam amanat Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Akhirudin SEMHAN yang dibacakan Dandim 0725 Sragen, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan TMMD selama satu bulan. Pangdam menegaskan, TMMD merupakan program kerjasama terpadu dan berkelanjutan antara TNI Polri, Kementerian Lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan wilayah. Menurutnya, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena desa memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian, menjaga kehidupan sosial, serta melestarikan budaya masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD kali ini, seluruh sasaran pembangunan infrastruktur fisik di berbagai wilayah Kodam 4 Diponegoro berhasil diselesaikan 100%. Program tersebut antara lain, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pembangunan pos kampling, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, fasilitas air bersih, sanitasi, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menyasar kegiatan non-fisik melalui penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan stunting, pasar murah, pelayanan kesehatan gratis, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
5: Alhamdulillah kita sudah melaksanakan satu program pemerintah yaitu kegiatan TMMD Sengkuyung di Kabupaten Sragen, yang mana program ini adalah merupakan hasil kolaborasi kerjasama dengan Pemda dan TNI beserta masyarakat, TNI Polri juga, dan alhamdulillah pada hari ini semua sasaran sudah kita kerjakan 100%, baik itu pekerjaan rabat beton maupun penyelesaian 5 unit KPLH sudah kita selesaikan bersama ini berkat kerjasama kita semua. Mudah-mudahan kita harapkan seluruh sarana pasar yang sudah dibangun bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen pada khususnya.
4: Sementara itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sragen, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini, Dandim 0725 Sragen yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui TMMD dengan perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni, tetapi juga melalui berbagai agenda sosial lainnya seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Kedepan, kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dirawat secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan terus diperkuat sehingga pembangunan desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketahanan masyarakat.
6: Kami dari pemerintah Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini diwakili Pak Dandim sudah berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Di antaranya adalah melalui program TMMD ini dengan perbaikan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan agenda-agenda sosial lainnya seperti penyuluhan. Nah ini kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen terutama di daerah-daerah yang terbelakang.
2: Sebagai bagian dari tradisi lisan dan budaya, mendongeng efektif untuk meningkatkan minat baca, pemahaman teks, dan kebiasaan literasi sejak dini. Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, mendongeng sangat penting dalam literasi karena dapat membantu mengembangkan kosakata, keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Literasi anak melalui media dongeng merupakan langkah awal yang sangat penting. Kegiatan dapat menggunakan cerita lisan atau buku untuk memicu minat baca pada anak sejak usia dini. Mendongeng dinilai menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Anak merupakan pewaris masa depan bangsa. Karena itu, pola asuh yang baik sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas.
7: Pewaris masa depan bangsa ini tuh anak. Kalau hari ini anak kita asuh dengan baik, nanti insya Allah bangsa ini ke depan juga baik. Dan sekarang kita semua paham, tambah hari itu perhatian kepada anak itu kan semakin berkurang, dan ini kita ingin munculkan lagi salah satunya lewat mendongeng. Karena mendongeng itu membentuk karakter anak, setiap hari diberitahu bahwa ada karakter ini, dan pemenangnya pasti karakter baik, maka itu nanti di benak anak itu akan tertanam bahwa dia harus menjadi baik. Nilai-nilai kejujuran, tangguh, kerja keras, sopan, pantang menyerah itu kita ajarkan lewat dongeng. Dongeng ini juga membuat ibu dan anak itu lahir bonding yang baik, ikatan yang baik. Ikatan yang baik ini sangat penting untuk ditumbuhkan dari kecil, karena kalau saat ini kan kita yang hadir itu HP gitu ya, jadi anak-anak lebih terikat dengan HP dibanding dengan orang tuanya. Nah ini kita ingin mereka hadir kembali, lekat kembali dengan orang tuanya, jadi bukan hanya ibunya tetapi juga ayahnya. Mereka kita harapkan untuk mendongeng lagi kepada anak-anaknya. Ini juga bagian dari bagaimana menggerakkan literasi, menjadi bagian penting dalam pertumbuhan anak-anak. Anak-anak harus terliterasi dengan baik, harus dekat dengan buku, itu bisa lewat media dongeng.
4: Ratusan anggota pramuka dari perwakilan penggalang SMP dan penegak SMA Kabupaten Sragen mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di Alun-Alun Sasono Langen Putra Sragen, Kamis 14 Agustus 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bertindak selaku kakak pembina upacara. Dalam amanat Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso yang dibacakan Bupati Sragen mengatakan, Hari Pramuka bukan hanya sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum untuk dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas yang semakin maju, berdaulat, dan bermartabat serta sejahtera. Dengan mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung asta cita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Pihaknya memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam-menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya. Oleh sebab itu, melalui pendidikan kepramukaan, diupayakan dapat menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Bagi gerakan pramuka, proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari sebuah learning by doing menjadi learning, creating, and solving, yaitu belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata.
8: Hari Pramuka bukan hanya sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum untuk dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi utama menuju Indonesia emas yang semakin maju, berdaulat, dan bermartabat serta sejahtera. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung asta cita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan. Oleh sebab itu, melalui pendidikan kepramukaan, kami berupaya menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Bagi gerakan pramuka, proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari sebuah learning by doing menjadi learning, creating, and solving, yaitu belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Harga diri Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri, bukan oleh penilaian orang lain. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, assalamualaikum. Berjumpa di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Ada saya, Ifah Ananda, yang akan menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 7 malam nanti. Semua kabarnya baik-baik dan sudah menantikan lagu Kus Plus favoritnya untuk Ifah hadirkan di sore hari ini. Dan sudah ada yang menanti di line telepon setelah tadi Ifah buka dengan Aku dan Dirimu. Yang ada di telepon, coba Ifah buka. Kala Kus Plus, selamat sore Buana Asri.
1: Dengan Eka Paman.
0: Baik, yang kono.
1: Ya betul, betul naik dari stasiun Tugu, turun di stasiun Jatinegara.
0: Apakah itu?
1: Dan minta lagu Nusantara. Nusantara 4, Mbak.
0: Nusantara 4, boleh?
1: Ya, Nusantara 4. Ya, baik. Malamnya tersemah saja, sebab waktunya ini sangat pendek.
0: Yes.
1: Sebentar lagi sudah keburu dan maghrib.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Ya, salam tersemah saja tanpa kecuali dengan teriring ucapan.
0: Bagaimana?
1: Itu loh, Mbak, itu kota yang penuh dengan pukul besi. Yaitu kota Palu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Palu kan pukul besi sampai
0: yes.
1: Itu kota Palu. Lalu kota yang apa itu? Kota yang selalu minta bantuan. Yaitu kota Tulungagung.
0: Baik.
1: Kan selalu minta tulung terus ya itu.
0: Yes.
1: Yeah. Itu apa itu? Sampai kapanpun kepada RBA tetap cinta selalu. Karena nyetel RBA puasa banyak enggak tanggung-tanggung.
0: Baik, iya.
1: Dan demikian, Mbak. Dan masih satu lagi.
0: Iya.
1: Apa itu, Mbak? Pokoknya ya, itu loh, Mbak. Agak lupa. Begini saja, itu loh. Ada ikan kutuk berenang dekat batu.
0: Apa itu?
1: Ya, pura-pura batuk. Ya pura-pura batuk, bukan batuk tungguan, Mbak ini.
0: Yeah.
1: Ya pura-pura batuk, ternyata ada maksud tertentu.
0: Iya, boleh.
1: Kita demikian, Mbak Ifah, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Terima kasih, yuk sama-sama. Greng merdeka.
0: Yuk greng merdeka juga untuk Eyang Pono. Boleh ditunggu lagunya, Ifah hadirkan di sini. Pak Mul yang ada di Mojosongo sudah sampai dalam kah? Aduh. Syukur alhamdulillah ya. Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kala Kus Plus mau request Jakarta. Teruntuk Mbak Ifah, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Amin. Jaga kesehatan. Siap Pak Mul. Dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Iya, bahagia juga, doa terbaik juga untuk Pak Mul. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada. Selamat bergabung di Kala Kus Plus bersama Mbak Ifah. Tak lupa pula lagu tadi buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Amin. Doa terbaik juga untuk mamahnya Tante Ani Aswa. Tante Ani tiga-tiganya. Pak Mul, terima kasih untuk berkahnya hari ini yang sudah menyebar ke teman-teman seluruh studio tadi Pak Mul. Terima kasih ya. Jadi amal kebaikan untuk Pak Mul, selalu sehat bersama orang-orang tersayang. Amin. Selamat sore Pak RT Mebo, lama sekali ya. Sudah sekian lama gak ketemu Ivani. Selamat sore, ini ada Nusantara 4. Biasanya paling suka dengan Nusantara. Selamat sore Pak Mul, Pak RT Mebo. Bisa didengarkan nanti lagunya. Ada Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Selamat sore, mau request Keroncong Kemana Engkau Pergi. Salam buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk gereng, gereng kembali. Terima kasih Pak Mul, Pak Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Untuk Pak RT Mimbu, untuk pecinta Kus Plus Bunda Lis yang ada di Utara. Selamat sore Bunda Surati, selamat bersibuk ria. Bunda Yasman, Bunda Nino, sehat selalu. Bunda Kini, halo-halo Bandungnya. Bunda Fatima, Bunda Lasmiatun dan Pak Rohmannya juga selamat sore. Bunda Ngatmi juga selamat sore. Selamat menyimak Kala Kus Plus hari ini. Nusantara 4.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Winasri FM.

0: sudah bersantai sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk berkahnya ya, untuk kita-kita yang ada di sini. Dan selamat sore untuk Yang Pono Nusantara 4 sudah Eva putarkan. Pak RT Membo lagunya juga Eva spesialkan untuk Pak RT Membo yang suka dengan Nusantara. Selamat sore Pak Pardi yang ada di Bapak Imita yang ada di Boma Timasaran. Kemana engkau pergi? Untuk semua pecinta Gusperst tanpa terkecuali. Boleh, kemana perginya? Gak pamit ya. Baik, salam untuk ibunya Mita ya, yang ada di Boma Timasaran. Yang ada di telepon, Kalah Gusperst, sore.
1: Selamat sore Gusperst.
0: Selamat sore.
1: Iya. Minta lagu Mbak Indah, Mbak Ipananda.
0: Iya, lagunya apa Pak Sarbini?
1: Kolang Kaling.
0: Kolang Kaling, boleh.
1: Kita nebat Pak Ono, Pak Yon Patik.
0: Iya.
1: Burus. Mama, baik. Si apa tadi?
0: Siapa?
1: Gini, baik gini.
0: Baik.
1: Mbak BR, Mbak Roni.
0: Iya.
1: Buat semua monitor tanpa kecuali.
0: Baiklah.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama Pak Sarbini ya dari Pulupu.
1: Enggak, sambil.
0: Terputus. Selamat sore. Untuk Pak Sarbini ada di Pulupu, sehat selalu bersama keluarga ya ada di Pulupu. Semoga semakin sehat ya Pak Sarbini ya. Katanya harus ini apa itu sabar telaten. Pak Yon Pastik yang ada di Pasar Gemolong, selamat sore. Pecinta Gusper juga ya ada di sana. Kemudian Mbak Sartini apa kabarnya juga selamat sore. Terus ada juga Mbak Nana yang ada di Cantel, Kak Rus yang ada di Boyolali, Mbak Pertiwi yang ada di Putatan juga apa kabarnya. Bunda Fatima juga selamat sore. Mbak Larasati yang ada di Gendingan juga selamat sore. Ada lagi yang suka, siapa Mbak Widya Ningsih juga apa kabarnya. Terus ada Mama Fajar, Papai kenes-kenes beberapa hari sepertinya gak ketemu. Semoga selalu sehat. Keroncong kemana engkau pergi dan Mitra Buana. Habis ini nanti kita break untuk mengumandangkan adzan maghrib. Setelah adzan maghrib kita lanjut kembali kebersamaan kita di Kala Gusper sampai di jam 7 malam nanti. Masih bersama saya Ifah Ananda.

disuka sama Pak Sarbini. Semoga lekas sehat ya Pak Sarbini. Selamat sore untuk mamanya Putri yang ada di Mojosongo. Lagunya Ojo Nelongso. Salamnya untuk Mbak Wati, Bunda Kini, Mbak Dewi, Mas Bambang. Untuk mbaknya Metugas, semoga gak lekas capek. Dari mamahnya Putri yang ada di Mojo. Baik, terima kasih. Untuk mamahnya Putri yang ada di Mojo, selamat sore Tante Ani Aswa yang baru pulang arisan ya. Iya, selamat bersantai sudah. Jawabannya sudah loh ya. Iya. Semoga tetap cantik seperti yang Ivalia tadi. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan mitra Buana kita break. Adzan Maghrib hari ini berkumandang pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Kalakus Plus.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bulek, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Buenas FM.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
2: Yuk Van, jogging.
3: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
2: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
3: Bukan lupain, cuma males.
2: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

0: Mitra Buana, rasa sayang itu sederhana, hadir mendengar dan mengerti. Dan kita masih di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus sampai di jam 7 malam. Dan masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana, menghadirkan lagu-lagu Kus Plus favorit Mitra Buana yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082-133-950-947. Setelah break mengumandangkan adzan maghrib, kembali ada di telepon Ifa buka Kala Kus Plus. Malam Buana Sri.
1: Selamat malam Mbak Eva, aku cantik sayangku, negeriku Indonesia, aku merdeka.
0: Merdeka Mbak Martini Strawberry, duh kemana aja ini?
1: Martini baru sakit.
0: Oh makanya suaranya kok ya agak-agak flu, ayo keceh toh. Keceh apa-apa, kok jadi sakit?
1: Mbak Eva.
0: Gimana?
1: Aku tadi sebenarnya mau ke kampus, tapi kampus lagi sakitku.
0: Oh begitu, iya.
1: Jadi di rumah aja.
0: Ya, semoga cepat sehat lagi ya Mbak Martini Strawberry.
1: Aku tadi di rumah, aku gak nyangka aku ditinggal sama teman-teman sampai 4 orang.
0: Waduh, luar biasa. Jadi obat mempercepat penyembuhan itu. Iya. Baik.
1: Itu biayi-biayi yang baik-baik sama Mbak Martini gitu loh.
0: Iya dong. Mbak Martini selalu baik, pasti orang lain juga baik.
1: Aku dibawain roti sama itu loh, sama sosis rasa.
0: Oh iya, makan yang banyak ya Mbak Martini biar cepat fit. Yes.
1: Aku lakunya cinta mul ya Mbak.
0: Cinta mul, iya, iya, boleh.
1: Aku sudah bahagia di tengok-tengok teman-teman.
0: Ini biar lebih bahagia lagi, cinta mulia ya. Yes.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Eva.
0: Iya, buat siapa Mbak Martini Strawberryku?
1: Mbak Eva, aku didoakan semoga cepat sembuh ya.
0: Iya, doa Eva selalu untuk Mbak Martini. Jadi sedih kalau Mbak Martini sakit, enggak etes goes nanti. Jadi serak-serak basah ini ya. Nyanyi jadi merdu ini.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Masa Mbak Eva.
0: Coba nyanyi, pasti merdu.
1: Lepas remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara.
0: Tuh kan. Jadi serak-serak merdu kan. Aduh ya.
1: Aja pamer.
0: Yes.
1: Wajahnya buat bunda saya tuh
0: ya. Ya.
1: Bunda Miko. Ada bunda ku.
0: Yes.
1: Ada bunda Lin. Bunda Rindu.
0: Iya.
1: Bunda Fatima. Ada Bunda Natali Rasa Lagi.
0: Yes.
1: Ada Bunda Ros. Selamat malam Bunda Ros. Sama Mbak Nana Rasa Banana.
0: Yes.
1: Mbak W.E. Mbak Rafi. Ada Bunda Gini.
0: Ya.
1: Sama Mbak Siananya. Ada Mama Ya. Azwa.
0: Mama Azwa, ya. Tuh kan sudah bisa ketawa loh. Hi.
1: Ini bisa ketawa.
0: Iya.
1: Coba aneh ganti-gantinya ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ada. Suka aja masih sama Mbak Yuninya.
0: Baik.
1: Sama Pak Nika, Pak Yon Pati, Pak RT.
0: Ya.
1: Pak
0: siapa? Pak RT belum muncul? Oh begitu.
1: Karena ini mau pitulasan.
0: Oh begitu. Iya betul sekali Mbak Martini Chan pinter.
1: Iya Mbak silakan ya Mbak.
0: Iya jangan lupa.
1: Sama dahulu yang dah sama lah. Sama Mas Andi Setiawan.
0: Iya.
1: Timurnya. Rodo juga ya.
0: Yes.
1: Rodo di timur masuknya. Pak Sarbini sudah masuk.
0: Siapa?
1: Sarbini.
0: Pak Sarbini sudah.
1: Biasanya 5 kali atau 6 kali.
0: Oh iya, sejenak.
1: Ya,
0: baik.
1: Biasanya sukanya jeruk, jeruk.
0: Oh begitu, iya betul. Tadi kolang kaling.
1: Tadi kan itu kolang kaling.
0: Iya. Baik.
1: Bapak Iba. Semoga semoga sukses, usahanya lancar.
0: Amin.
1: Beri kesehatan, rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Segera urusannya dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Sampai dunia dan akhirat ya, Mbak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tunggu kelapan yang besar sawit.
0: Cakep.
1: Iba sukses.
0: Amin. Nice, cakep pepol. Oke, baik. Boleh, boleh, boleh.
1: Terima kasih sore ya.
0: Iya.
1: Rindu ada begini.
0: Yes. Rindu juga sama Mbak Martini nih.
1: Paling disayang, paling diemak. Terima kasih ya Mbak Eva.
0: Sama-sama Mbak Martini.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, kumsalam. Yuk, kereng juga. Namanya juga Mbak Martini Strawberry. Sakit juga masih wahedas goes katanya ya. Masih kemeripik suaranya. Selamat sore Mbak Martini. Selamat malam ya. Petang menjelang malam. Semangat sehat Mbak Martini. Rasa stroberinya. Boleh nanti lagunya Cinta Mul ya. Iva putar ya. Selamat sore mamanya Putri yang ada di Mojo tadi. Ojo Nolongso sudah Eva puter. Ada Ibu Sugi yang ada di sini. Selamat petang Mbak, petang juga. Request Ojo Gelo, terima kasih dari Ibu Sugi di sini Seragit. Baik, petang juga Ibu Sugi, dengan senang hati Eva putarkan, bisa ditunggu. Tante Ani Aswa, selamat malam. Oh ada, boleh, siap. Dengan senang hati, ditunggu ya. Selamat bersantai yang habis arisan sore. Terus ada Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur, Kak Iva malam dan merdeka. Lagunya Pak Tani di play, salamnya juga buat Mbak Rose. Semoga juga selalu sehat dan selalu semangat. Mbak Larasati, Mbak Putri, Di Adelia, Mbak Nana, Bunda Suradi. Juga semuanya aja tanpa terkecuali, berarti suaranya Mbak Martini kalau serak-serak basah kayak suaranya Eri Susan, penyanyi dangdut papan atas Kak Iva. Oh iya betul, papanya di atas Uswi. Pokoknya salam etes goes Kak Iva, merdeka. Merdeka juga untuk Mas Andri Setiawan, lagi kongko di pos ronda. Salam untuk Eyang Timbulnya. Di situ mesti meriah juga 17-annya. Mas Andri Setiawan ikut lomba apa? Selamat malam juga ada di belakang Mas Andri Setiawan, ketemu dengan Mas Aat. Mbak Iva lagunya Diana. Buat Mbak Iva jangan lupa makan, jaga kesehatan, siap gerak. Hai, Iva gak pernah lupa kalau namanya makan itu. Lainnya boleh lupa. Kalau soal makan gak pernah lupa Mas Aat ya. Belakang Mas Aat ada Buana Asri malam. Oh jadi Tante Ani Aswa mau request Aku dan Dirimu. Kebetulan banget tadi Iva puter di lagu pertama. Sudah Iva puter Tante Ani Aswa sayangku. Lagunya buat Abi Mulyono di Mojosongo malam. Sekarang ada panggilan depannya ya. Mbak Iva makasih dan pulangnya nanti hati-hati Mbak Iva, siap. Tapi lagunya sudah Iva puterin tadi buat Tante Ani Aswa. Boleh diganti yang lain. Nanti Iva puterin di sini. Cinta Mulia, Mbak Martini, ayo gas. Gas apa? Gas makan yang banyak. Istirahat cukup biar cepat sehat ya. Banyak-banyakin minum air putihnya. Itu kata dokter, Ma. Iva sama-sama cuma menirukan. Cinta mulia yang di request Mbak Martini, semoga bisa mempercepat penyembuhannya. Tentunya di

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Tani lagunya Mas Andri Setiawan yang biasanya suka juga dengan Kota Lama. Salam untuk yang timbul sehat selalu yang ada di Ngawi, Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kata Mas Andri Setiawan, lombanya bikin Kak Iva selalu tersenyum dan ketawa aja deh. Oh boleh, tak kasih juara satu nanti ya. Iya. Ini udah tiduran di kamar sambil dengerin Buana Asri yang terpantau sangat jernih kinclong. Tanpa kresek pokoknya jernihnya sekinclong suara Kak Iva. Yes, yang selalu etes gue. Baik, Mas Andri Setiawan boleh. Pak Taninya sudah didengarkan ya. Iya, selamat berlomba. Lomba ngapain aja deh. Iya. Selamat sore juga untuk Ibu Sini, Ibu Sugi yang ada di sini Seragin. Lagunya sudah Iva putar, Rojo Gelo. Buat Tante Ani Aswa, selamat malam. Karena lagunya Aku dan Dirimu tadi sudah Iva putar, ini diganti Ojo Cemburu. Bukan Ojo deh. Jangan cemburu aja. Hehehe. But now everything. Hehehe juga. Boleh. Lagunya Jangan Cemburu. That never come. Boleh, Iva putarkan malam hari ini. Selamat malam buat Mas Diar, apa kabar? Pak Jasmino juga. Pak Eko apa kabar? Pak Di Slamet juga, selamat malam. Mas Is dan Mbak Yuninya. Bang Brahma Kumbara yang suka Kus Plus. Ini tadi ada Mas Aat. Di putatan request Diana.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen Bisnis 94.7 Wenasri FM. Kusmas masih terus menemani Mitra Buana sampai di jam 7 dan masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana. Selamat sore untuk Tante Ani Aswa, lagunya sudah Ifah puter. Begitu juga untuk Mas Saat, lagunya juga sudah Ifah puter. Selamat malam Bunda Suradi yang sudah hadir di sini malam sore menjelang petang. Mbak Ifah, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah Ifah sehat, semoga Bunda Suradi begitu juga. Tolong diputarkan Oh Kasih. Oh Kasih. Ini kalau pakai Oh, adanya Oh Kasihan. Kalau Kasih saja tidak pakai Oh, yang mana ya? Apa yang Kasih ya Bunda ya? Apa Oh Kasihan, apa yang Kasih saja? Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Rus, Bunda Is, sekalian Pak Mursidinya. Oh, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidinya. Bunda Natali, Bunda Ismi, Bunda Fatima, Mbak Ani tiga-tiganya. Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Marti, Pak Pono, Pak RT, Bapak Imita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma, dan semuanya aja sama sore menjelang petang. Makasih Mbak Iva. Sama-sama, dengan senang hati. Lagunya Kasih ya? Apa Oh Kasihan?

pahit absen. Semangat, Mbak. Terima kasih. Siap, semangat terus dong, Adik. Pahit juga selalu semangat ya. Iya. Absen saja, terima kasih lagunya yang ikut ya. Iya. Gimana kalau lagunya kasih aja deh? Karena enggak pakai oh tadi ya. Kalau pakai oh ada kasihannya itu gimana ini ya? Baik, baik, baik. Coba, coba. Baik. Bunda Suradi ditunggu lagunya. Iva putarkan sebagai lagu terakhir. Ya. Yang disuka ada apakah? Ada kasih ya? Ya. Boleh? Saya putarkan sebagai lagu terakhir. Bisa didengarkan lagunya. Habis lagu ini saya Ivan dan mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Jam 7 malam nanti bisa mendengarkan Warta Berita. Habis itu kita ketemu di Info Malam. Jangan lupa Mitra Buana, menenangkan pikiran adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Wassalamualaikum, yuk gerang.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Pada sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bulan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk pengembangan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis data set, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun rupiah pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041,3 triliun rupiah. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, nah, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, dan juga spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporuelo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TISI tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publika Kabupaten Sragen. Berjumpa di Info Malam. Selamat malam Mitra Buana. Assalamualaikum. Ada saya Ifah Ananda menempatkan diri di sini sampai di jam 8 malam. Teman-teman tahun 90-an, kembali Ifah hadirkan untuk Mitra Buana juga beberapa informasi. Informasi ringan yang siapa tahu pas Anda butuhkan di malam hari ini, di hari Jumat, hari yang ke-14 di bulan Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Pramuka. Saya tempatkan untuk membuka kebersamaan kita di Info Malam, Club Project, lagu yang dirilis tahun 1995, di album kelima mereka. Ini dia, Romansa, di Info Malam.

0: banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
0: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hadi dengan Mahadewi. Malam Mitra Buana, apakah Mitra Buana pernah merasa ruangan yang terlalu sempit karena banyak barang? Nah, kalau memperluas ruang sudah tidak memungkinkan, Mitra Buana bisa mengantisipasinya dengan menggunakan furniture multifungsi untuk kamar yang banyak barang. Seperti misalnya Mitra Buana bisa menggunakan ini tempat tidur dengan laci penyimpanan. Kemudian ada juga puff atau stool yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Atau gunakan meja lipat atau rak serbaguna. Furniture seperti ini membantu menyimpan barang tanpa membuat ruangan penuh dan bisa multifungsi ya. Karena selain bisa sebagai tempat tidur, juga bisa digunakan untuk ini penyimpanan di bawahnya. Mitra Buana bisa memilih model-model seperti itu. Itu bisa membantu ruangan Mitra Buana yang sempit dan dengan barang yang banyak bisa ini bisa lebih rapi lagi. Selamat malam Theodorus Yudhistira. Kata-kata hari ini, satu langkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada 1000 rencana yang hanya diangan-angan. Ya, cakep. Dan lelah itu wajar, tetapi menyerah bukanlah pilihan yang tepat untuk hari ini. Nah, itu ya kata-kata hari ininya. Terima kasih. Terima kasih Theodorus Yudhistira. Mudah-mudahan bisa menyemangati Mitra Buana yang malam hari ini lagi bersama Info Malam. Masih saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 8 malam.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Ya siapa tahu kasih yang lama pergi kembali lagi. Siapa tahu sesuatu yang sudah hilang bisa datang lagi. Heaven knows ya Mitra Buana, ya Tuhan yang tahu. Satu nomor dari Rick Price yang Iva hadirkan untuk Mitra Buana yang masih di info malam sampai di jam 8 malam nanti. Mitra Buana pernah susah tidur? Nah, tahukah Mitra Buana bahwa pisang ini ternyata dapat membantu tidur Mitra Buana jadi nyenyak. Berkat seratnya yang padat, pisang kerap jadi pilihan banyak orang untuk mengganjal perut tanpa harus menyebabkan kekenyangan. Namun, tahukah Mitra Buana bahwa pisang juga dapat membantu Mitra Buana tidur nyenyak? Ini karena pisang kaya akan hormon serotonin. Hormon ini berfungsi menstabilkan mood dan menimbulkan perasaan bahagia. Ketika kita tertidur, tubuh juga mengubah serotonin menjadi melatonin, si hormon tidur yang dapat membuat kita bisa terlelap. Nah, sering susah tidur? Coba deh, ini. Coba konsumsi pisang. Siapa tahu jadi solusi yang tepat buat Mitra Buana. Setelah kita ketemu dengan Rick Price dengan Hiva Nos, Hiva pertemuan dengan si Glenn Fleddy. Meskipun sudah tiada, tapi karyanya tetap di hati. Ini lagu pertamanya di album perdananya, Glenn Fleddy dengan Cukup Sudah di Info Malam. Masih Iva Hananda menemani Mitra Buana sampai di jam 8.

Ya, Mitra Buana ini nah, Glenn Freddy cukup sudah. Selamat malam Mbak WR, terima kasih yang masih stay di sini. Selamat malam Hong Kong, selamat beristirahat. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Bersama orang-orang tersayang, semoga besok pagi bisa bangun lebih fresh lagi, lebih bahagia lagi bersama Buana Asri. Dan saya Iva Hananda, mohon pamit dari Info Malam. Terima kasih kebersamaannya. Jam 8 nanti Mitra Buana bisa menyimak Jateng dalam berita, dan setelah itu bisa ketemu dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam lagu-lagu Melayu. Jangan beristirahat Mitra Buana. Ada orang bijak mengatakan bahwa bijaksana bukan berarti selalu berbicara, kadang justru saat mendengarkan. Wassalamualaikum. Yuk kereng.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamena.

0: wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya,
1: 25 pelaku usaha di Desa Sirang sebagai pilot project Posyandu 6 SPM akan terima bantuan usaha. BP Tapera dan Presiden Prabowo gelar akad massal 62.710 rumah subsidi. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Sebanyak 25 calon penerima manfaat bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP di Desa Sirang, Kecamatan Karangreja telah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos Permasdes P3A Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Sebanyak 25 calon penerima manfaat bantuan usaha ekonomi produktif UEP di Desa Sirang, Kecamatan Karangreja telah dilakukan verifikasi oleh Dinsos Permasdes P3A Kabupaten Purbalingga. Bantuan ini terkait dengan Desa Sirang dipilih sebagai desa pilot project Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi lokus program kerja tim pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah bidang sosial. Kepala Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Eko Prasetyo mengatakan bantuan UEP ini ditujukan bagi warga yang sudah memiliki usaha berjalan, bukan untuk membiayai usaha yang baru akan dimulai dengan syarat mutlak penerima harus masuk dalam kemiskinan desil 1-5. Diterangkan Eko, besar bantuan yang dialokasikan senilai 2,5 juta rupiah per penerima diperuntukkan pembelian peralatan pendukung usaha maupun perbaikan sarana-prasarana sarpras penunjang produksi. Untuk memastikan ketepatan penggunaan dana, lanjut Eko, pembelian peralatan nantinya tidak dilakukan secara mandiri oleh penerima, melainkan akan didampingi langsung oleh tim pendamping saat berbelanja di toko. Bantuan berupa peralatan bukan modal tunai diharapkan Eko dapat mempermudah proses pemantauan atau monitoring di masa mendatang karena pemerintah akan memantau secara berkala apakah ketersediaan peralatan hasil bantuan UEP berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan para penerima bantuan.
2: Dinsos Provinsi sudah intervensi kepada desa yang menjadi pilot proyek pelaksanaan Posyandu 6 bidang SPM yaitu Desa Sirang. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah memberikan bantuan dalam bentuk UEP, usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada mereka yang sudah punya usaha, bukan yang baru mau merintis usaha warungan, ada yang pedagang makanan keliling, ada yang warung di pinggir jalan itu di Pinesan, itu ya ada yang warung serabi, semuanya sudah di verbal dan alhamdulillah kita tinggal menunggulah intervensi dalam bentuk pencairan anggarannya.
1: Eko menambahkan bantuan UEP oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga, membuka peluang kerja serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal KPR Sejahtera FLPP untuk 62.710 unit rumah subsidi serta kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bernilai 880 miliar rupiah di Perumahan Puri Delta City Site Kabupaten Batang. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi akad massal dan penyerahan 62.710 unit rumah subsidi melalui program kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Kegiatan dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Site Kabupaten Batang Kamis siang. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ini dilaksanakan secara hybrid. Akad massal berlangsung serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten kota pada 36 provinsi di Indonesia. Sebanyak 200 penerima manfaat dan 10 bank penyalur hadir langsung ke lokasi. Sementara lebih dari 62.000 debitur mengikuti prosesi akad secara daring dari masing-masing daerah. Prosesi ditandai dengan penyerahan secara simbolis 4 kunci rumah subsidi oleh Presiden Prabowo kepada masyarakat penghasilan rendah dari berbagai latar belakang provinsi, mulai dari guru, buruh, hingga pengemudi ojek online. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit usaha rakyat dan KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah. Program ini diharapkan memperkuat pelaku usaha di sektor perumahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat. Salah satu warga, Rohayati, dan suami merasa bersyukur karena setelah 35 tahun akhirnya berkat kerja kerasnya membuka usaha cucian motor bisa memiliki rumah untuk pertama kalinya.
4: Karena ibu itu nikah tahun 89, baru sekarang punya rumah. Jadi sekitar 30-35 tahunan. usaha keras, ibu mengelola itu cucian motor dan mobil punya saudara, terus bapak kerja kuli bangunan. Presiden sendiri, saya pribadi mengaturkan banyak terima kasih karena kepeduliannya, jadi saya punya rumah.
3: Hingga Juli 2026 tercatat 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35%. Pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari realisasi program 3 juta rumah.
0: Anggota Paskibraka Kabupaten Wonosobo jalani pemusatan latihan intensif untuk persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Kabupaten Wonosobo, Pelangi Karisma Kristi melaporkan.
5: Sebanyak 50 anggota Paskibraka Kabupaten Wonosobo telah terpilih dan tengah menjalani pemusatan latihan intensif untuk persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Mereka terdiri dari 25 putra dan 25 putri terbaik setelah terpilih melalui tahapan seleksi yang diikuti ratusan pendaftar dari berbagai sekolah se-Kabupaten Wonosobo. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Wonosobo Agus Kris yang ditemui di kantornya pada Rabu 12 Agustus 2026 menjelaskan masa pemusatan latihan dimulai sejak akhir Juli lalu. Para calon anggota Paskibra mendapat pembekalan fisik, mental hingga kedisiplinan secara rutin setiap hari. Ia menyampaikan pemusatan latihan ini berfokus pada kesiapan fisik dan kesehatan para peserta sekaligus membangun kekompakan tim mengingat para anggota berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Agus menuturkan selain kedisiplinan dan teknis baris berbaris, Kesbangpol bersama tim pelatih juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan bela negara. Menurutnya pembekalan tersebut bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang siap menjadi pemimpin masa depan sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Agus menambahkan Kabupaten Wonosobo juga terus menunjukkan konsistensi dalam mengutus perwakilannya ke tingkat yang lebih tinggi. Wonosobo rutin mengirimkan anggotanya untuk bertugas di tingkat Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya. Bahkan beberapa di antaranya hingga mengikuti seleksi tingkat nasional meskipun persaingannya sangat ketat. Guna memberikan kesempatan yang adil, Kesbangpol Wonosobo menerapkan sistem kuota pendaftaran bagi seluruh SLTA atau SMK sederajat di wilayah tersebut. Agus Kris menegaskan bahwa pihak pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh pelajar termasuk yang berasal dari luar area perkotaan untuk berkompetisi dan berkontribusi menjadi anggota Paskibraka tanpa adanya diskriminasi.

0: dalam berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. 4.300 butir obat berbahaya, Obaya, 121 botol minuman keras berbagai merek dan jenis, serta sabu seberat 1,10 gram dari sejumlah lokasi berbeda berhasil diamankan jajaran Res Narkoba Polres Ragen dalam operasi Pekat Candi 2026. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: 4.300 butir obat berbahaya, Obaya, 121 botol minuman keras berbagai merek dan jenis, serta sabu seberat 1,10 gram dari sejumlah lokasi berbeda berhasil diamankan jajaran Res Narkoba Polres Ragen dalam operasi Pekat Candi 2026. KBO Satnarkoba Polres Ragen, Ibtu Setia Permana SHMH, dalam press release hasil operasi Pekat Candi 2026 di Hall Sibara Mapolres Ragen, Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan, operasi Pekat Candi merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak oleh jajaran kepolisian dengan sasaran utama pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, serta peredaran minuman keras ilegal. Operasi digelar selama 20 hari, sejak 25 Juni hingga 14 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 4.300 butir obaya, terdiri dari trihexpenidil 3.500 butir dan tramadol 800 butir. Selanjutnya, sabu 1,10 gram serta 20 kasus terkait peredaran miras ilegal 121 botol dikemas dalam botol air mineral ukuran 1,5 liter.
3: Kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 20 hari, kita berhasil melaksanakan 4 kasus yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba pada 3 kasus atau 3 LP, yaitu obaya, obat berbahaya atau obat keras daftar G, kurang lebih sejumlah 4.300 butir dengan rincian trihexpenidil itu ada 3.500, kemudian tramadol ada 800 butir. Kemudian terkait dengan sabu, kita melaksanakan ungkap yaitu sejumlah total 1,10 gram. Kemudian terkait dengan sasaran yang kedua, yaitu terkait dengan minuman keras, kita melakukan ungkap kasus yaitu sejumlah 20 kasus terkait peredaran miras ilegal. Dengan rincian total barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 121 botol dikemas dalam ukuran botol 1,5 liter yaitu botol air mineral.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Puluhan penerima manfaat dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung memeriahkan kegiatan peringatan HUT RI dengan berbagai perlombaan. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, puluhan penerima manfaat dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung memeriahkan kegiatan peringatan HUT Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Salah satunya adalah bola boci, permainan bola disabilitas yang sudah diakui secara internasional. Pekerja sosial setempat, Sartono, menerangkan jika bola boci menjadi salah satu dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan Sentra Terpadu Kartini minggu ini. Selain memeriahkan acara, berbagai kegiatan tersebut juga tetap merupakan bentuk untuk rehabilitasi bagi para penerima manfaat.
5: Hari ini tentunya di bulan yang penuh semangat kemerdekaan, penerima manfaat di Sentra Kartini Temanggung juga ikut memeriahkan, Mas. Jadi hari ini dimulai dari kemarin hari Selasa, insya Allah berakhir nanti di hari Jumat, kita mengadakan lomba-lomba untuk anak yang tentunya kegiatan ini juga mengandung unsur rehabilitasi bagi mereka. Baik itu kepada anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu wicara, intelektual, kemudian juga orang dengan gangguan jiwa, serta anak berhadapan dengan hukum. Mereka membaur jadi satu, bekerja sama, dan menanamkan disiplin. Disiplin dalam hal ini, kemarin kita libatkan semua di persiapan ini, semuanya melibatkan anak-anak. Dari hal-hal yang sederhana tersebut, anak-anak akan memiliki tanggung jawab serta disiplin. Khusus untuk bola boci, ini adalah permainan untuk melatih motorik halus. Jadi ketika anak disuruh melempar, yang terbersik di anak pasti melempar dengan kenceng. Tapi ini enggak, jadi melempar dengan tujuan tertentu, melempar bola boci kepada didekatkan pada bola paling. Seperti itu. Jadi ini sungguh-sungguh melatih koordinasi motorik, baik itu tangan, kaki, ayunan, maupun daya duga untuk bisa mendekatkan bola boci kepada bola paling. Gitu mas, lombanya itu banyak sekali. Untuk lomba dimulai dari kemarin itu ada 3 cabang perlombaan mas. Makan kerupuk, estafet karet dalam tepung, serta boci. Terus hari ini boci lagi tadi, terus kemudian goyang bola dalam kerdus, estafet bola di kepala, kemudian ambil bola dengan mata kerucut yang seperti barusan, nanti terakhirnya estafet air. Kemudian untuk tanggal 6-nya hari Kamis nanti joget balon, jepit tutup botol dalam air, tangkap belut serta memecah air. Untuk Jumat nanti kita bersama dengan keluarga besar Sentra Kartini kita mengadakan jalan sehat bersama-sama seluruh karyawan.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kelurahan Kali Kabong masih menunggu realisasi pembangunan fisik.
2: Rencana pembangunan sarana dan prasarana Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kelurahan Kali Kabong, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga saat ini tengah menunggu realisasi pembangunan fisik usai lahan yang diusulkan telah dinyatakan memenuhi persyaratan tata ruang. Lurah Kali Kabong Irfan Naufal mengatakan lokasi yang disiapkan berada di Jalan Kali Kabong, Grecol, berada di sub zona kawasan peruntukan industri KPI dan bukan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B atau zona hijau yang dilindungi. Irfan menerangkan lahan yang disiapkan merupakan tanah eks Bengkok yang saat ini masih disewakan kepada warga untuk ditanam padi. Adapun pemerintah nantinya akan memberikan ganti rugi, biaya sewa maupun modal garap apabila pembangunan mulai dilaksanakan. Dijelaskan Irfan, pengerukan lahan agar sejajar dengan badan jalan nantinya akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui APBD.
0: Menunggu pengerjaan untuk administrasi dan juga kelayakan lahan ini, kemarin kita sudah dicek dan kita memang sudah salah satu kelurahan yang memang sudah memenuhi persyaratan dari yang diajukan. Beberapa kali sudah lahan kami itu disurvei, kita hanya tinggal menunggu pengerjaannya mau kapan dari pihak Kodim. Kalau di Kelurahan Kali Kabong sendiri itu di jalan ke arah Grecol sana, di samping TPS 3R berdekatan dengan lapangan Kali Kapung juga. Ex-Bengkok peruntukannya itu untuk disewakan oleh masyarakat. Sampai saat ini pun lahan itu sedang disewa untuk tanaman padi. Berganti zona, bukan zona hijau, karena di sini sudah masuknya adalah zona industri, jadi boleh dibangun untuk bangunan industri.
2: Irfan berharap pembangunan KKMP segera terrealisasi di Kelurahan Kali Kabong agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, koperasi juga sebaiknya memprioritaskan penyediaan sarana produksi pertanian dibanding langsung membuka usaha simpan pinjam. Fitri Hasanah melaporkan.
1: 300 peserta dari 14 lembaga, organisasi keagamaan, komunitas, serta berbagai instansi turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus mempererat kerukunan antarumat beragama dalam kegiatan jalan sehat sambil bersih-bersih kota Temanggung. Selengkapnya dilaporkan oleh Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, 300 peserta dari 14 lembaga, organisasi keagamaan, komunitas, serta berbagai instansi turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan Temanggung, sekaligus untuk mempererat kerukunan antar umat beragama dalam kegiatan jalan sehat Temanggung Resik Serawungi Api. Ketua Kesudirian Temanggung Adi Budiawan mengatakan jika rute kegiatan meliputi seluruh tempat lokasi ibadah di kota Temanggung. Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan namun akan menjadi kegiatan rutin dengan tingginya antusiasme dari masyarakat.
6: Kita sambil jalan dari gereja Katolik ini menuju ke Klenteng. terus ke GPDI, ke Masjid Agung, GKI, GKJ dan Gereja Sakinah. Di sepanjang jalan itu tiap peserta memungut sampah yang ada di sekitarnya, termasuk di beberapa titik tadi yang disebutkan, sekitar 10 sampai 15 menit para peserta itu juga memungut sampah di lingkungan sekitarnya itu. Sambil jalan-jalan sekitaran Kota Temanggung ini, kita sambil memungut sampah. Jadi seperti tadi yang dikatakan Romo, kita slogannya adalah Temanggungku Resik, Serawunge Apik. Jadi sambil membersihkan juga kita serawung dengan teman-teman lintas agama dan teman-teman semua yang ada di Temanggung ini. Juga nanti setelah teman-teman sampai di sini, nanti kita akan makan bersama. Makanan ini dibawa oleh mereka sendiri dari rumah dan nanti akan ditukar-tukarkan dengan teman-teman yang lain sehingga terjadi serawung di sini. Ya, ini baru yang pertama kali gitu, Romo. Insya Allah melihat antusias dari teman-teman semuanya, warga Temanggung, insya Allah nanti akan kita jadikan agenda tahunan dari Gereja Katolik, dari Gus Durian, juga dari PSBD juga, Perkumpulan Sekolah Bhinneka Temanggung, nanti kita akan agendakan untuk setiap tahun mengadakan acara yang seperti ini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: The Land of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini diwancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, dan tentunya di live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Jumat 14 Agustus 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana tentunya di edisi siar malam hari ini sudah Irfan Permadi buka Badai Biru dari Gitalis tentunya sudah menyapa kita. Dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, 890799 kali ini sudah menyapa Irfan. Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, halo Pandu.
0: Halo Bunda Gini, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya Sahara ya.
0: Sahara, oke. Lagunya untuk siapa? Boleh. Oke, siap. Oke, iya Bunda.
1: Semuanya aja ya, Bunda. Semoga semuanya sehat-sehat selalu.

Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya sudah ada WhatsApp masuk dengan siapakah Diko. Irfan Farma dibacakan terlebih dahulu ini ya. Selamat malam Mas Irfan, Telengan of Java Man. Mas Irfan, Bunda Ismi mau request semua untukmu dari Macica Muhtar di play ya. Salamnya untuk semuanya saja, untuk Mas Irfan sehat selalu. Lagunya aku tunggu ya Mas, karena habis ini mau lihat pertandingan bola voli. Untuk Mas Irfan, sehat selalu, sukses terus, salam untuk semuanya. Yuk, gereng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi. Lagunya nanti semua untukmu dari Macica Muhtar, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga ini ya. Amin, ya rabbal alamin. Wah, kira-kira ini pertandingan bola volinya antara mana dan mana, Bun? Boleh juga ini ya. Wah, pastinya dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, banyak perlombaan-perlombaan yang diadakan tiap wilayah ya. Mungkin ada yang lomba olahraga, lomba game seru-seruan, ada yang mungkin lomba senam, dan tentunya banyak lagi ya lomba-lomba yang dilaksanakan. Dan pastinya hadiahnya juga bagus-bagus, hadiahnya juga menarik tentunya. Dan tentunya Mitra Buana mengikutinya. Mitra Buana ikut lombanya, dan boleh kepo dikit nih Mitra Buana yang sudah ikut lomba, mungkin ada yang sudah dapat hadiah, boleh kepo nih hadiahnya apa ini. Ada yang mungkin hadiahnya perabotan rumah tangga atau mungkin kebutuhan rumah tangga, pastinya asik ya. Dan tentunya pastinya seru nih lombanya ya. Pokoknya sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya, kali ini ada Bu Sugi di sini Sragen menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan, seperti mati lampu dari Nasar. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi, sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Lagunya koleksi dari Nasar, seperti mati lampu, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Reni di Toyogo menyapa Irfan dengan sebuah lagu Bagai Disambar Petir dari Arda Chandra. Terima kasih untuk Mbak Reni, sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, mungkin dua buah lagu akan Irfan Permadi hadirkan terlebih dahulu. Yang pertama Sahara untuk Bunda Kini, dilanjutkan dengan Semua Untukmu dari Macica Muhtar, tentunya untuk Bunda Ismi. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar, kali ini Sahara. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339507. Mitra Buana, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bu Sugi seperti mati lampu dari Nasar, dilanjutkan dengan Arda Chandra bagai disambar petir tentunya untuk Mbak Reni. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Ani Gemoy. Kali ini menyapa Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan. Gemoy hadir, mau request memandangmu. Lagunya juga salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan tetap sehat bahagia selalu. Amin. Makasih yuk greng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy. Lagunya Memandangmu dari Ikan Nurjana. Tentunya boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mbak Ani dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.

Di belakangnya ada Mbak Lastri, kali ini menyapa Irfan melalui WhatsApp. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas Irfan? Alhamdulillah baik. Mas Irfan, aku mau request Radio Dangdut dari Eri Susan. Spesial untuk semuanya saja, untuk Mas Irfan. Selamat bertugas di acara Dangdut dan nanti sampai kelar nanti. Semoga sehat selalu, sukses dan lancar. Untuk Mas Irfan, terima kasih sebelumnya, yuk gre. Baik, terima kasih untuk Mbak Lastri. Sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada Bumiko. Assalamualaikum Mas Irfan, selamat malam, selamat bertugas, tetap sehat dan semangat. Bumiko minta lagu Ikan Dalam Kolam buat Mas Irfan, terima kasih Ugra. Baik, terima kasih untuk Bumiko, sehat selalu untuk Bumiko dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bu Sugi terlebih dahulu. Seperti mati lampu dari Nasar, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Bagi Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan nantikan ya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy memandangmu dari Ike Nurjana, dilanjutkan dengan Radio Dangdut dari Eri Susan. Dan kali ini sebelum Irfan Permadi hadirkan, sudah ada Bu Toto di Masaran menyapa Irfan dengan sebuah lagu Tersisih dari Rita Sugiarto. Terima kasih untuk Bu Toto, sehat selalu, selamat lembur. Salam untuk Bapak, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih dalam rangka menantikan atensi dari Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy terlebih dahulu. Memandangmu dari Ikan Nurjana, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Algormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi. Sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan ikan dalam kolam dari Gitalis, tentunya untuk Bunda Miko, dilanjutkan dengan Rita Sugiarto tersisih, tentunya untuk Bu Toto yang ada di Masaran. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Liz di Seragen, menyapa Irfan. Malam Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, request lagu bola. Makasih Yuk Greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bu Miko. Mohon maaf Bunda Liz. Terima kasih untuk Bunda Liz yang ada di Seragen. Sehat selalu untuk Bunda Liz dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamanya Atswa, malam Mas Irfan baru gabung. Request Gubuk Bambu, salamnya buat semua monitor RBA di mana saja berada. Juga Pak Mul di Mojosongo, terima kasih selamat bertugas Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk mamanya Atswa, sehat selalu untuk mamanya Atswa dan keluarga. Amin, irbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 02718909799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082133950947. Kali ini kita jeda sebentar Mitra Buana, ikan dalam kolam dari Gitalis tentunya untuk Bumiko, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Kali ini masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Liz, Bola dari Ona Sutra, dilanjutkan dengan Gubuk Bambu dari Megisya tentunya untuk mamanya Azwa. Kali ini sudah ada Bunda Suradi menyapa Irfan. Malam Mas Irfan, minta tolong diputarkan Aku Tak Berdaya. Salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Bunda Surati sudah menyapa Irfan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bunda Surati, apakah yang dimaksud ini Aku Tak Percaya dari Mansur S? Kelihatannya yang dimaksud ini ya. Coba nanti lagunya Irfan Permadi hadirkan dari Mansur S, Aku Tak Percaya. Terima kasih untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan Insan Biasa dari Lesti. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, langsung saja Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Liz, Bola dari Ona Sutra. Selamat mendengarkan.

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Bari Ramadang Dota. Edisi siar malam hari ini akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragian dalam berita edisi siar hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia RI ke-81 tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Rapat paripurna dilaksanakan Jumat, 14 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, diikuti anggota DPRD Kabupaten Sragen. Turut hadir Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Dalam kesempatan tersebut, pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi momentum politik dan kenegaraan untuk menyampaikan pandangan pemerintah mengenai perjalanan bangsa, evaluasi pembangunan, sekaligus arah Indonesia menghadapi tahun-tahun berikutnya. Presiden juga menyampaikan mengenai evaluasi pemerintahan, kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta agenda pembangunan yang akan dibiayai melalui APBN.
2: Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0725 Sragen resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Upacara penutupan digelar di lapangan Duku Sekulak, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Upacara dipimpin Dandim 0725 Sragen, Letnan Kolonel Infan Dindin Rohidin SIP selaku Inspektur Upacara dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran TNI Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Dalam amanat Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Akhirudin S.E.M. Han yang dibacakan Dandim 0725 Sragen, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan TMMD selama satu bulan. Pangdam menegaskan, TMMD merupakan program kerjasama terpadu dan berkelanjutan antara TNI Polri, Kementerian Lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan wilayah. Menurutnya, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena desa memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian, menjaga kehidupan sosial, serta melestarikan budaya masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD kali ini, seluruh sasaran pembangunan infrastruktur fisik di berbagai wilayah Kodam 4 Diponegoro berhasil diselesaikan 100%. Program tersebut antara lain, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pembangunan pos kampling, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, fasilitas air bersih, sanitasi, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menyasar kegiatan non-fisik melalui penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan stunting, pasar murah, pelayanan kesehatan gratis, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
4: Alhamdulillah kita sudah melaksanakan satu program pemerintah yaitu kegiatan TMMD Sengkuyung di Kabupaten Sragen, yang mana program ini adalah merupakan hasil kolaborasi kerjasama dengan Pemda dan TNI beserta masyarakat, TNI Polri juga, dan alhamdulillah pada hari ini semua sasaran sudah kita kerjakan 100%, baik itu pekerjaan rabat beton maupun penyelesaian 5 unit RTLH sudah kita selesaikan bersama ini berkat kerjasama kita semua. Mudah-mudahan kita harapkan seluruh sarana sarana yang sudah dibangun bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen pada khususnya.
3: Sementara itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sragen, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini, Dandim 0725 Sragen yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui TMMD dengan perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni, tetapi juga melalui berbagai agenda sosial lainnya seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Kedepan, kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dirawat secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan terus diperkuat sehingga pembangunan desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketahanan masyarakat.
5: Kami dari pemerintah Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen dalam menindak Pak Dandim sudah berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Di antaranya adalah melalui program TMMD ini dengan perbaikan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan agenda-agenda sosial lainnya seperti penyuluhan. Nah ini kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen terutama di daerah-daerah yang terbelakang.
6: Sebagai bagian dari tradisi lisan dan budaya, mendongeng efektif untuk meningkatkan minat baca, pemahaman teks, dan kebiasaan literasi sejak dini. Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, mendongeng sangat penting dalam literasi karena dapat membantu mengembangkan kosakata, keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Literasi anak melalui media dongeng merupakan langkah awal yang sangat penting. Kegiatan dapat menggunakan cerita lisan atau buku untuk memicu minat baca pada anak sejak usia dini. Mendongeng dinilai menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Anak merupakan pewaris masa depan bangsa, karena itu pola asuh yang baik sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas.
7: Pewaris masa depan bangsa ini tuh anak. Kalau hari ini anak kita asuh dengan baik, nanti insya Allah bangsa ini ke depan juga baik. Dan sekarang kita semua paham, tambah hari itu perhatian kepada anak itu kan semakin berkurang, dan ini kita ingin munculkan lagi salah satunya lewat mendongeng. Karena mendongeng itu membentuk karakter anak, setiap hari diberitahu bahwa ada karakter ini, dan pemenangnya pasti karakter baik, maka itu nanti di benak anak itu akan tertanam bahwa dia harus menjadi baik. Nilai-nilai kejujuran, tangguh, kerja keras, sopan, pantang menyerah itu kita ajarkan lewat dongeng. Dongeng ini juga membuat ibu dan anak itu lahir bonding yang baik, ikatan yang baik. Ikatan yang baik ini sangat penting untuk ditumbuhkan dari kecil, karena kalau saat ini kan kita yang hadir itu HP gitu ya, jadi anak-anak lebih terikat dengan HP dibanding dengan orang tuanya. Nah ini kita ingin mereka hadir kembali, lekat kembali dengan orang tuanya, jadi bukan hanya ibunya tetapi juga ayahnya. Mereka kita harapkan untuk mendongeng lagi kepada anak-anaknya. Ini juga bagian dari bagaimana menggerakkan literasi, menjadi bagian penting dalam pertumbuhan anak-anak. Anak-anak harus terliterasi dengan baik, harus dekat dengan buku, itu bisa lewat media dongeng.
3: Ratusan anggota pramuka dari perwakilan penggalang SMP dan penegak SMA Kabupaten Sragen mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di Alun-Alun Sasono Langen Putra Sragen, Kamis 14 Agustus 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bertindak selaku kakak pembina upacara. Dalam amanat Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budiwaseso yang dibacakan Bupati Sragen mengatakan, Hari Pramuka bukan hanya sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum untuk dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas yang semakin maju, berdaulat, dan bermartabat serta sejahtera. Dengan mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung asta cita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Pihaknya memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam-menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya. Oleh sebab itu, melalui pendidikan kepramukaan, diupayakan dapat menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Bagi gerakan pramuka, proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari sebuah learning by doing menjadi learning, creating, and solving, yaitu belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata.
8: Hari Pramuka bukan hanya sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum untuk dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi utama menuju Indonesia emas yang semakin maju, berdaulat, dan bermartabat serta sejahtera. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung asta cita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam-menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan. Oleh sebab itu, melalui pendidikan kepramukaan, kami berupaya menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Bagi gerakan pramuka, proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari sebuah learning by doing menjadi learning, creating, and solving, yaitu belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.
9: Lembaga
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nilai of Javamen.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sama niko ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat sekawan welas Agustus kalih taun 2016. Jika kemarau pamirsa dalu menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi sanggo sekawan poin pitu megahertz kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Gih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak nggih. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 0 0 0 7. Gih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian Sekar Ojo Sujono saking masih dikempot. Sama niko sama dato sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu meniko. Sepidah malih, semoga ingkang badhe derek ngregengaken sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 0 0 0 7. Kagem para pamirsa, sugeng dalu tos pun dipawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi seranto sampun Irfan Permadi cawisaken podang kuning saking Mbak Yani Megawati. Mangke dipun lajengaken yudolaras ojo ngece. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan. Sak menika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Sak menika sampun wonten Bumiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Irfan tasih semangat nggih. Alhamdulillah tasih. Bumiko nyon sekar langit mendung kutha Kediri kagem Mas Irfan matur nuwun yuk greng. Cih, matur nuwun sangat sak menika kagem Bumiko. Sekaripun mangkin langit mendung kutha Kediri saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih, salajengipun wonten Bunda Ismi. Sugeng dalu Mas Irfan. Yang tulung kangen kutha Batu diplen nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat sak menika kagem Bunda Ismi. Sekaripun mangke langit kangen kutha Batu saking Mbak Niken Salindri saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Miko langit mendung kutha Kediri. Sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gimana pemirsa, sama dengan tase pepanggian kalian telebitfon permadi, sama dengan tase rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten hiaran ronda malam dalu menika. Gimana pemirsa, sama dengan semua enggak ingkang badhe nderek ngregengaken nggih wonten hiaran ronda malam. Saged mias lumantar teleponipun Bu Nasri 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0. Kawe SMS di WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 0 0 0 0. Sakmenika sampun Irwan Permadi dicawisaken tangisi sarangan saking Mbak Saraswati, mangke dipun lajengaken panembrama saking Waljina. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

pagi para pamirsa, lalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam sekalipun campur sari campuran. Dinten menika dinten Jumat sekawan welas Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi maturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sengkar yang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinangki. Lanuwun. Yuk, gerak.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: Ha! Elmo Gang! Sperti matti lampu!
1: Terima kasih, masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda, mitra, bonda, dan pendengar. Kita di Sragen sehat ya. Senam Zumba untuk pagi hari ini luar biasa, bikin kita agak-agak anget ya. Dinginnya gak begitu terasa, tapi masih ada apa namanya rasa-rasa dingin begitu untuk pagi hari ini ya.
2: Kau tanyakan besarnya cintaku.
1: Informasi seputar dunia kesehatan akan Rara hadirkan untuk Anda, tapi nanti dulu ya, kita biar masih ini dulu deh, menghangatkan tubuh dulu misinya untuk pagi ini. So tadi ada Abang Nasar ya, seperti mati lampu versi fullnya tadi masih Rara hadirkan juga di belakang suara Rara untuk hari ini ya. Selanjutnya ada Mbak Sibat Siti Badriah, lagi cantik untuk Anda.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Sekarang kita masih menemani Anda untuk kesempatan hari ini ya. Di edisi hari Sabtu, lembar ke-15 untuk bulan Agustus 2025. Seragian sehat untuk Anda. Dan Rara ambilkan informasi pagi ini mengenai sarapan ya, di informasi seputar dunia kesehatan. Dari Google Ringkasan AI, Mitra Bodoh dan Pendengar, Anda bisa menerapkan kombinasi karbohidrat kompleks, kemudian protein, dan juga serat ya. Untuk seratnya ini seperti roti gandum dengan telur dan buah. Kemudian jangan lupakan air putih setelah bangun tidur ya, serta hindari makanan tinggi gula agar energi stabil dan fokus bisa terjaga sepanjang hari gitu. Dan untuk pemilihan nutrisi seimbang di pagi hari, Anda bisa memilih untuk karbohidrat kompleks seperti roti gandum, oatmeal ataupun nasi merah ya, untuk sumber energi yang dilepas secara perlahan. Kemudian protein tinggi juga jangan lupakan, tambahkan telur rebus, yogurt ataupun tempe agar kenyang lebih lama. Serat dan vitamin, masukkan buah segar seperti pisang, pepaya ataupun potongan alpukat. Sementara untuk hidrasi tubuh Anda, Anda bisa minum segelas air putih segera setelah Anda bangun tidur untuk mengembalikan cairan tubuh Anda. Nah, itu tadi untuk panduan pemilihan nutrisi seimbang di pagi hari agar sarapan Anda bisa menjadi sarapan yang sehat. Nanti di jam 6 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, Mitra Bunda dan Pendengar, untuk mengikuti Warta Berita. Dan kali ini menikmati pagi untuk Anda, sembari Anda menyiapkan peralatan Anda untuk menuju ke tempat aktivitas pagi ini, Anda bisa ditemani dengan jangan tunggu lama-lama.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Ya mitra Bunda dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Sragen Sehat edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaannya, semangat selalu ya. Sehat juga untuk Anda dan jangan sampai bergeser. Tugas Rara sampai di jam 12 nanti, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, Rangito pamit. Semangat pagi, enyo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah atau Pemda 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai keterangan pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Arab Saudi menyatakan 15 negara telah menandatangani pernyataan untuk membentuk koalisi pertahanan maritim multinasional. Pengumuman tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada Kamis 13 Agustus, dilansir dari Anadolu. Sebanyak 13 negara telah menyelesaikan prosedur nasional untuk bergabung dalam koalisi ini. Negara tersebut juga telah menandatangani piagam koalisi dan secara resmi mengumumkan keanggotaan mereka. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa peluang peringkat ketiga. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju ke Jepang. Ia meminta para pemain memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara. Berikut laporan selengkapnya, Andreas Trisno.
4: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Kota IKN kawasan Inti Pusat Pemerintahan Jumat malam. Pengukuhan ini menjadi tahap akhir sebelum para paskibraka menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara 17 Agustus 2006. Dalam prosesi tersebut, Basuki mengukuhkan seluruh anggota paskibraka dan berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Nusantara, 14 Agustus 2026, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono.
4: Sebanyak 52 anggota paskibraka yang dikukuhkan terdiri atas 46 anggota dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan 6 anggota dari SMA Taruna Nusantara. Pelatih paskibraka IKN Ibda Jumansa mengatakan, sebelumnya OIKN menyiapkan 53 anggota pasukan, namun satu anggota asal Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkan tugas karena kondisi kesehatan. Kasih Humas Polresta IKN ini optimis seluruh peserta paskibraka siap menjalankan tugas bersejarah di IKN.
6: Untuk selama ini latihan seperti biasa, untuk tim yang sakit ada mungkin pengeluhan dari keluhan tim di lecet yang lainnya. Cuma itu saja.
7: Tapi semuanya sudah otomatis siap Pak ya untuk tampil di 17 nanti.
6: Insya Allah kami paskibraka Bukota Nusantara tahun 2006 siap.
4: Pada tugas pengibaran bendera, Kalisa Rifki Ramadhani dipercaya membawa baki bendera. Seluruh anggota Paskibraka sebelumnya telah menjalankan pembinaan dan latihan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan sebelum melanjutkan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sebanyak 21 pelajar terbaik Kabupaten Rotendao dikukuhkan sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendao. Berikut laporan selengkapnya Rudi Hartono.
8: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun angkatan 2026. Semoga amal bakti semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap taufik dan hidayah-Nya serta dengan inayah-Nya.
9: 21 orang calon Paskibraka tingkat Kabupaten Rotendao resmi dikukuhkan oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk Jumat 14 Agustus 2026 di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao. Pembina Paskibraka Kabupaten Rotendao Simpson Nulek ketika diwawancari RRI seusai pelaksanaan pengukuhan calon Paskibraka mengatakan tahun ini jumlah anggota Paskibraka ditetapkan sebanyak 21 orang sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ke-21 orang tersebut berasal dari sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Rotendao dengan jumlah per sekolah berbeda-beda. Proses seleksi dilakukan secara ketat sejak Maret melalui seleksi secara daring meliputi tes pedagogik, tes kebangsaan hingga tes fisik. Simpson Nulek menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh anggota siap melaksanakan tugas pada upacara detik-detik proklamasi termasuk pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih.
10: Dari 60-an orang yang lolos seleksi dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tinggal 21 orang. Dan ada satu orang yang mewakili provinsi mewakili Rotendao untuk tingkat provinsi dari SMA Negeri 1 Pantai Baru.
9: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam amanatnya saat pengukuhan mengingatkan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekedar tugas seremonial tetapi merupakan kesempatan untuk membentuk karakter, menanamkan jiwa nasionalisme, serta memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab generasi muda.
11: Pengukuhan yang kita laksanakan sore ini bukan seremonial, tetapi kita harus hayati dan renungkan agar bermakna untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan jiwa dan rasa nasionalisme kalian semua. Kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak sekalian sebagai Paskibraka Kabupaten Rotendao agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta saling menjaga kebersamaan dan kekompakan satu dengan yang lainnya.
9: Bupati Rotendao juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina pelatih, panitia yang telah tekun membimbing para calon Paskibraka. Kepada ke-21 anggota yang dikukuhkan, Bupati berpesan agar kepercayaan dan kehormatan tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta menjaga kekompakan. Para anggota Paskibraka Kabupaten Rotendao selanjutnya akan bertugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai strategi pemerintah pusat meningkatkan produktivitas, akses BBM, dan kesejahteraan nelayan pesisir. Mei Martubong melaporkan selengkapnya.
12: Saudara Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Labetawi, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih. Manopo menjelaskan, Kota Tual beruntung mendapatkan satu kuota Kampung Nelayan dan diusahakan untuk mendapatkan satu lagi pada tahun 2026 ini.
13: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Tua. Beruntung dari 100 titik, Kota Tua dapat satu.
12: Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kota Tual.
14: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan dan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
12: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang ada, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Perum Bulog Subdivret 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Endona kini melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Rovinus Wula.
15: Koordinator Yayasan Persada Bakti Dapur SPP Gendona Maximus Daki mengatakan layanan tersebut mencakupi 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri atas 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, SPP Gendona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten Ende. Besarannya, cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah tetapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
16: Puji Tuhan, sampai saat ini untuk dapur Dona tidak ada satupun keadaan yang luar biasa ataupun keluhan-keluhan. Dan walaupun tidak ada keluhan, kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan para posyandu untuk kita terus berbenah. Kita terus berbenah bagaimana boleh menciptakan pelayanan makan bergizi gratis ini agar lebih baik. Kita terus dan kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kami, kalaupun ada kekeliruan bisa diperbaiki, tetapi untuk sementara ya kita puji Tuhan. Dan juga mungkin untuk Ende ya bisa dilihat sendirilah dapur mana yang paling baik pelayanan.
15: Ia berharap masyarakat juga aktif memberi masukan agar layanan makanan bergizi gratis di SPP Gendona semakin baik. Dapur SPP Gendona saat ini didukung 49 pekerja terdiri dari 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. SPP Gendona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. Sejauh ini, untuk SPPG Wilayah Dona, suplai ayam 100% dari usaha lokal dan tidak pernah satu kali pun menggunakan suplai ayam dari luar wilayah Kabupaten Ende. Kader Posyandu Watumbawo, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Vivik Sumbowo mengatakan, makanan MBG untuk penerima di posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu Watumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri dari 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Vivik menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi dapat diselingi makanan berkuah seperti sup.
17: Terus pengambilan ompreng jam 10 pagi, jam 10 dari jam 7 sampai jam 10 itu sudah harus selesai apa distribusinya ke ini ke bayi balita ya, ke ibu hamil juga begitu. Aman semua sampai dikonsumsi juga anak-anak juga aman semua sampai.
15: Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah ada keluhan maupun kasus keracunan dari makanan yang disalurkan SPPG Wilayah Dona kepada penerima posyandu Watu Mbavu. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
3: Petani tidak cukup hanya dibantu ketersediaan air irigasi, keberhasilan pertanian juga ditentukan oleh perlindungan lahan, dukungan sarana produksi hingga kepastian pasar bagi hasil panen. Ima Larasati melaporkan selengkapnya.
18: Sehingga petani tetap bisa berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
19: Pendengar, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dinilai belum cukup untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Keberhasilan sektor pertanian juga bergantung pada dukungan benih, pupuk, alat mesin pertanian, hingga kepastian pemasaran hasil panen yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Kapokja Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Baku Dinas PUPR Jawa Tengah, Wahyudi Purnomo mengatakan, pembangunan irigasi harus dibarengi kolaborasi lintas sektor. Menurutnya air memang menjadi kebutuhan utama, tetapi tidak akan cukup jika petani kesulitan memperoleh bibit, pupuk, alat mesin pertanian maupun akses penjualan hasil panen.
18: Air pun tidak cukup. Koordinasi dengan pertanian ini termasuk bibit, bibit tanaman, padi, jagung, lain-lain, kemudian pupuk, kemudian alsintan, alat mesin pertanian, ya kemudian penjualan. Ya. Ini harus memang harus ada kolaborasi di situ. Tanpa itu ya berjalan sendiri-sendiri. Ya nggak akan ada yang mau jadi petani, percuma, andur pari, airnya ada, pupuknya ada, tapi penjualannya nggak bagus ya nggak juga.
19: Sementara itu, Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto, menambahkan bahwa teknologi pompa irigasi tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani menghadapi musim kemarau sekaligus menekan biaya operasional. Namun teknologi tersebut tetap harus didukung perlindungan lahan pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta pendampingan penyeluruh agar manfaat dapat dirasakan secara optimal.
20: Di tinggal senektar sawah terancam kekurangan air, terutama ya tadi di wilayah selatan. Kondisi ini membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan untuk memantau kondisi sawah secara berkala dan mempercepat penanganan begitu muncul gejala kekurangan air.
19: Melalui sinergi berbagai pihak, pemerintah berharap produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Jawa Tengah semakin kuat meski menghadapi tantangan perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Lapas Kelas 2B Kupang mendorong pembinaan UMKM sebagai pembinaan kemandirian warga binaan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
21: Untuk dipasarkan, baik lewat media sosial, pasar, maupun lewat kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh berbagai pihak itu sering kami ikut sertakan.
22: Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang mendorong pemberdayaan UMKM menjadi bagian penting pembinaan kemandirian warga binaan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi seperti menjahit, tata boga, salon, dan tenun ikat termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang Ifoni mengatakan, hasil kerajinan warga binaan didorong untuk dipasarkan baik melalui media sosial, pasar, maupun pameran yang dilakukan berbagai pihak, termasuk pameran pembangunan pemerintah Nusa Tenggara Timur.
21: Di Lapas Perempuan, pemberdayaan UMKM ini memang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Jadi kami tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi kami juga mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ada beberapa keterampilan yang sedang kami kembangkan di lapas, seperti ada menjahit, tata boga, dan juga salon serta tenun.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, menegaskan tenun ikat Nusa Tenggara Timur yang mendunia saat ini adalah tenun ikat asal Sumba, sehingga oleh Dekranasda harus dipacu. Karena minat motif NTT datang dari berbagai kalangan, sehingga para penenun harus mengambil peluang dan menjaga kualitas.
0: Kelas penggemar motif ini kan kelasnya bervariatif. Ketika bervariatif, makanya para pelaku penenun mestinya menyasar segmen ini. Kaum muda, remaja senangnya motif jenis apa? Kelas menengah motif jenisnya seperti apa? Nah, ini kan butuh pemetaan tersendiri. Kita yakin pasti menjadi sebuah ikon Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, contoh tenun-tenun yang paling mendominasi yang lebih dari satu motif kan Timur Tengah Selatan.
22: Dalam pada itu, Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Asti Lakalena, mengakui Dekranasda aktif mendampingi pengrajin tenun ikat lewat penyediaan alat, pelatihan generasi muda, dan perlindungan hukum. Langkah ini menjaga mutu kain, melestarikan budaya, dan menaikkan pendapatan pengrajin lokal di Nusa Tenggara Timur.
1: Dekranasda ataupun pendamping-pendamping yang lainnya, perbankan dan segala macamnya, termasuk Pemprov juga, dinas-dinas terkait. Yang kedua, itu adalah sarana untuk test market, untuk lihat potensinya dan antusiasme masyarakat terhadap produk kita. Yang ketiga, itu adalah ajang untuk belajar. Kalau ternyata kita lihat yang menurut kita, ini pendampingan sudah kita lakukan cukup nih, tetapi ketika diuji di pameran itu, kok masih misalnya masih kurang ya, animonya kenapa gitu. Nah itu yang akan kita benahi terus untuk kemudian dilakukan pendampingan-pendampingan.
22: Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Asti Lakalena, secara aktif mendorong pelaku UMKM lokal, khususnya para pengrajin tenun ikat, untuk meningkatkan daya saing, berinovasi, dan memperluas jangkauan ke pasar global. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kualitas produk, pelatihan kreatif, serta pemanfaatan wadah promosi seperti NTT Mart dalam mendongkrak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @nriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Demikian Mitra Buana dan pendengar sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda dan kini saatnya Rara kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita masih menemani Anda untuk pagi hari ini. Dan dari saat sekarang sampai di jam 7, informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Siap Rara dengan untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda terangkum di Sragen hari ini untuk edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelum menghadirkan informasi untuk Anda di Sragen hari ini, Rara buka kebersamaan kita, koleksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Alesso dan juga To Flow, Heroes We Could Be, mengantarkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya. Membuka kebersamaan di Sragen hari ini juga untuk Anda, mengawali pagi juga untuk pagi hari ini. Jangan saya bergeser, informasi akan rada untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus setia bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pagi hari ini dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan Pendengar. Informasi dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, mengenai kirab Gunungan Mangkubumi merawat tradisi dan jejak sejarah di Jekawal. Mitra Buana dan Pendengar, dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, diinformasikan suasana berbeda terasa di sekitar petilasan Pangeran Mangkubumi, Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Warga Jekawal Bokoran berkumpul dalam semangat kebersamaan mengikuti kirab Gunungan Mangkubumi dalam rangka sedekah bumi. Gunungan yang diarak menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki, hasil panen, serta kehidupan yang tentram. Lebih dari sekedar tradisi tahunan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk kembali mengingat sejarah sekaligus mempererat gotong royong antar masyarakat. Sedekah bumi kali ini juga menjadi pengingat bahwa Jekawal memiliki kaitan erat dengan perjalanan sejarah Pangeran Mangkubumi, tokoh yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejumlah literatur sejarah, perjalanan Pangeran Mangkubumi bermula ketika ia meninggalkan Keraton Surakarta untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan campur tangan Belanda. Bersama pasukannya, Pangeran Mangkubumi kemudian bergerilya dan sempat berada di sejumlah wilayah di Sragen. Salah satunya adalah Pandak Karangnongko yang kemudian menjadi tempat pembentukan pemerintahan perlawanan. Karena pertimbangan keamanan, pusat pemerintahan tersebut berpindah ke Gebang hingga akhirnya ke Jekawal. Perjalanan perjuangan tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang mengantarkan pada Perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut membagi wilayah kekuasaan menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pangeran Mangkubumi kemudian menjadi penguasa Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Jejak sejarah itulah yang hingga kini dirawat masyarakat Jekawal melalui keberadaan petilasan dan tradisi tahunan sedekah bumi. Ketua Panitia Pelaksana Asnawi mengatakan sedekah bumi merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas segala rahmat, rezeki, dan hasil bumi yang diberikan. Gunungan yang menjadi bagian utama kirab bukan sekedar hasil bumi yang disusun menyerupai gunung, di mana setiap bagian di dalamnya memiliki simbol dan doa yang menyertai kehidupan masyarakat. Puncak gunungan yang berwarna kuning melambangkan cita-cita yang unggul, kemakmuran, serta harapan agar manusia senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayam ingkung menjadi simbol keikhlasan dan pengabdian kepada Tuhan. Sementara telur dimaknai sebagai kesuburan dan doa agar keturunan dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Ikan melambangkan kelancaran rezeki, sedangkan tanaman palawija menjadi ungkapan terima kasih kepada bumi yang telah memberikan hasil untuk kehidupan. Buah-buahan menggambarkan manisnya kehidupan yang penuh keberkahan. Sayuran menjadi simbol pertolongan Tuhan yang maha bijaksana, sementara bumbu mengingatkan bahwa kehidupan memiliki berbagai rasa yang patut diterima dan disyukuri. Kepala Desa Jekawal Sutarno mengatakan kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahun di sekitar petilasan Pangeran Mangkubumi. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki dua nilai penting sekaligus, yakni melestarikan budaya masyarakat dan mengenalkan sejarah perjuangan Mangkubumi kepada generasi berikutnya. Diharapkan keberadaan petilasan tersebut dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi generasi muda. Sementara hal senada disampaikan Camat Tangen Supriyadi yang mengapresiasi masyarakat Jekawal Bokoran yang terus mempertahankan tradisi tersebut. Tahun ini menjadi pelaksanaan keempat kegiatan sedekah bumi di lokasi petilasan Mangkubumi. Menurutnya, keberadaan petilasan yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari destinasi wisata sejarah dan religi di Kecamatan Tangen. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Muslim menilai kisah perjuangan Pangeran Mangkubumi memiliki nilai yang tetap relevan bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, salah satu hikmah yang dapat dipetik adalah keberanian melawan ketidakadilan, penjajahan, dan kezoliman. Bagi warga, Sedekah Bumi menjadi kesempatan untuk berkumpul dan merawat kebersamaan. Jakiem, salah seorang warga Cikawal yang mengikuti kegiatan, mengaku senang dapat kembali mengikuti tradisi tersebut. Diharapkan tradisi tersebut terus berlangsung dan semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Demikian informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar dari website resmi milik Pemkab Sragen www.sragenkab.go.id mengenai kirab Gunungan Mangkubumi, merawat tradisi dan jejak sejarah di Cikawal. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini. Dan setelah ini Rara akan menemani Anda, kita bersama di Info Pagi sampai jam 8. Dan mengawali Info Pagi nanti ada Sragen Dalam Berita. Produksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen yang akan Rara hadirkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya. Jangan sampai bergeser, tugas Rara menemani Anda sampai di jam 12 nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara kita pamit, semangat pagi, and yo, greng.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia RI ke-81 tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Rapat paripurna dilaksanakan Jumat, 14 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, diikuti anggota DPRD Kabupaten Sragen. Turut hadir Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Dalam kesempatan tersebut, pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi momentum politik dan kenegaraan untuk menyampaikan pandangan pemerintah mengenai perjalanan bangsa, evaluasi pembangunan, sekaligus arah Indonesia menghadapi tahun-tahun berikutnya. Presiden juga menyampaikan mengenai evaluasi pemerintahan, kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta agenda pembangunan yang akan dibiayai melalui APBN.
3: Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan